hari ini cukup redup cuacanya. Dan semoga kita semuanya tidak kehilangan semangat ya dalam melakukan segala aktivitas hari ini, diberikan kelancaran. Baik, pagi ini kami akan menyapa buat yang sudah bergabung, ada Bapak Paulus Kumala. Doa dan hiburlah dirimu sendiri dengan kata-kata yang manis dan indah. Siapa tahu Tuhan Yesus mendengar dan akan mengabulkan serta mewujudkan semua keinginan yang ada dalam isi hati nuranimu itu. Terima kasih Dio Siregar, terima kasih Tuhan Kau Gembalaku. Gembala kami tadi sudah hadir, Aba Waisel, Shalom, selamat pagi. Ibu Dewi Rose, Kau yang terbaik tadi sudah hadir, menyapa jemaat GBIS Hermon Bangil. Pak Andresla, tetap semangat, Tuhan memberkati. Bapak Kristianto Fatoni, terima kasih. Om Yudi, Tuhan Kau Gembala kami juga sudah kami hadirkan, Tuhan memberkati, dukungan doa buat keluarga nanti ya. Terima kasih juga untuk Pak Asyian. Yesus sudah naik ke surga, tugas kita melanjutkan dengan cara menjadi saksi Kristus dan melakukan kehendak Allah. Saya dulu pernah jatuh di ketinggian 10 meter dari pohon mangga. Secara logika saya sudah mati, bahkan yang melihat saya tergeletak sudah menyangka mati. Tapi Tuhan berkata lain, dan yang kedua saya juga hampir mati karena saya menolong orang yang tidak seiman kena santet. Dan orang yang mengirim santet itu tahu kalau saya ikut campur, dan saya dikirim bola api ke kamar saya. Sampai kamar saya terang, bola api jatuh ke kepala saya. Puji Tuhan, saya selamat. Itu semua karena Tuhan punya maksud untuk saya melanjutkan misi Allah. Dan biarlah kesempatan yang saya miliki menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus, meskipun jalan yang berliku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu Bertilian, ini untuk pujian yang diinginkan tadi saya hadirkan dari versi Lisa Arianto ya, kurang kayak mawar yang harum merbak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, yang sudah like ada Bapak Bambang Wahyudi, Pak Ayub Arisanjoyo, Ibu Kartini Raharjo, Pak Ida Bagus, Aba Waisel, Mas Franky, Pak Kristianto Fatoni, Pak Andri Palar, Ibu Novi Margareta, Bu Bertilianini, Ibu Santi Endrawati, Ibu Dewi Ros, Afar Republik Aswar, Pak Asyen, Putri Ratnasari, Bu Genu, Pak Paulus Kumala, Om Yudi, Bu Katarina Nunu, Pak Robert Armatu. Terima kasih untuk like-nya ya, Tuhan memberkati. Selamat pagi untuk Pak Hans. Seorang kawan yang baik boleh diibaratkan macam tebu. Walau dipotong, diketuk, diperah, digigit, dia tetap membalas dengan memberi kita minuman yang manis. Terima kasih Bapak Setia Budi. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh pendengar, baik yang ada di luar Jawa, luar kota, dalam kota. Tuhan yang memberkati, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin, terima kasih. Selamat pagi juga untuk semua yang mendengarkan persekutuan hari ini ya. Sukacita dan damai sejahtera Allah yang akan terus menghampiri kita, dan tetap percaya Dia selalu bersama dengan kita. Baik, meninggalkan pujian dari Lisa Arianto, kurangkai mawar yang harum merbak, kami hadirkan pagi hari ini satu pujian dari Melita Sidabutar dengan Roh Kudus.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, kita akan tutup Persekutuan Udara Praise Lord program untuk pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang persekutuan hari ini. Mulai dari jam 5 tadi pagi, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Terlebih lagi kami diizinkan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami semuanya untuk kami boleh menjadi orang yang mau bersaksi tentang keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, perkara-perkara besar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kesaksian kami, melalui kata-kata kami yang kami bagikan buat orang-orang di sekeliling kami, ini boleh membawa orang menjadi percaya kepada Yesus, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolonglah supaya hidup kami benar-benar menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kami kerjakan ini adalah untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih buat persekutuan hari ini. Kiranya melalui persekutuan hari ini kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami mengenal Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Iman kami tidak tergoyahkan. Meskipun dunia menawarkan hal-hal yang menggiurkan, tetapi kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bahkan ketika kami tahu ada jiwa yang diselamatkan, ada orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan, biar kami tetap bersuka cita, kami memiliki kebahagiaan sama seperti malaikat di surga bersorak-sorai atas satu jiwa yang diselamatkan. Demikian juga kami bergiat untuk terus menjadi saksi Kristus. Bapa, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang mendengarkan persekutuan hari ini, baik mereka yang bergabung maupun tidak, kiranya berkat yang sama juga tetap Tuhan karuniakan kepada mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan kami juga berdoa kiranya pergumulan-pergumulan yang saat ini mungkin dialami, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan memberikan pertolongan di waktunya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Paulus Kumala, Dio Siregar, Aba Waisel, Ibu Dewi Ros, Pak Kristianto Fatoni, Om Yudi. Tuhan memberkati Pak Asyen, Ibu Bertilian ini. Tuhan berkatilah mereka dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberikan roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Kamila, Bapak Lukas Basuki, untuk Furin. Terima kasih buat 3 tahun ini dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan akan terus menguatkan iman percayanya, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk Pak Purmanam, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Ibu Ira, Angel juga dalam perjalanannya nanti malam pulang ke rumah. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan sampai di rumah juga tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati Ibu Aci, Tuhan menolong Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Diana yang ada di Paiton. Tuhan memberkati Bapak Waluyo Adi, Oma Liani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anaknya, cucunya, dimanapun mereka berada.

Dalam apapun yang saat ini dialami, yang ujian, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan yang akan memberkati. Cita-citanya juga diberkati oleh Tuhan. Pak Hans juga Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk Bapak Setia Budi. Terima kasih buat persekutuan hari ini. Kiranya benar persekutuan hari ini boleh memberi sukacita bagi mereka yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Berdoa juga untuk Radio Star FM. Tuhan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati usahanya. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, pelayanan. Bahkan kami yang bekerja di Radio Star FM ini, Tuhan taruhlah kepada kami hati yang rela terus melayani Tuhan. Berikanlah kepada kami hati hamba. Dan ketika kami melayani, kami tahu kami melayani Raja di atas segala Raja. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Menyerahkan juga siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala dalam pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di masa-masa kami menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus, kiranya belas kasihan Tuhan turun juga atas bangsa kami. Sejahteralah bangsa kami Tuhan. Kami tahu Engkaulah sumber damai sejahtera itu. Ketika Tuhan yang mengaruniakan atas bangsa kami, kami percaya bangsa kami akan mendapatkan lawatan daripada Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, bahkan melalui doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Ini sebagai bentuk kami mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapa, Kau menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan, mereka bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berseru hanya kepada Engkau Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.

95,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar pagi hari ini? Habis di refresh hari Minggu kemarin, tentunya penuh sukacita dan semangat ya untuk menyambut hari Senin kembali. Baik, saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda hari ini, tentunya bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Halo?
6: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
5: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Seletus 5,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 78%, kecepatan angin 3 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 44 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
6: keluarga. Cute time dulu,
7: Cute time, quality time.
6: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
7: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
7: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
8: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, celakan duniamu. Baik, sebelum saya pamit menyapa dulu yang sudah bergabung, shalom, selamat pagi Bapak Asian yang ada di situ Bondo. Sedang panas ya, di sekitaran studio lagi mendung. Mendungnya manja banget, tapi tetap semangat dan tetap awali makan. Iya dong, buat tenaga sehari, pagi itu wajib. Kalau malam mah gak usah makan gak apa-apa, anggap aja diet gitu ya. Kalau pagi kita memerlukan tenaga banyak buat aktivitas sampai sore, jadi harus sarapan ya. Dan juga yang utama sebelum sarapan atau bangun tidur, kita awali dengan doa. Dan di Star 105,5 FM juga mengajak warga Star semuanya untuk mengawali hari dengan doa bersama program Praise the Lord. Baik, bagi semua para pendengar Star FM dimanapun berada, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nina, God bless you. Terima kasih ke ASEAN. Selamat pagi Om Yudi. Ya, sangat cerah juga ya di Probolinggo. Oke, kayak hatiku ya, hatiku juga. Baik, selamat bertugas saja wes, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Halo Toto Blendang, Blendrang, terima kasih buat jempol manis Anda ya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Magetan. Proses penunjukan pelaksana tugas Ketua DPRD Magetan mulai berjalan menyusul Ketua DPRD yang saat ini berstatus berhalangan sementara. DPRD Magetan memastikan tahapan administrasi dan mekanisme pengisian jabatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. PLT Sekretaris DPRD Magetan, Yosuar Sujarwadi, menjelaskan langkah awal telah dilakukan melalui musyawarah unsur pimpinan DPRD. Hasilnya salah satu pimpinan DPRD ditunjuk sebagai PLT Ketua DPRD Magetan untuk sementara waktu. Menurutnya, penunjukan ini menjadi tahap awal sebelum adanya usulan resmi dari partai politik asal Ketua DPRD definitif. Selanjutnya dari Surabaya, selama 12 hari atau tepatnya sejak Senin 4 Mei 2026 hingga Sabtu 16 Mei 2026, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengikuti pendalaman kapasitas kebencanaan melalui Diklat Senior Disaster Management Training yang digelar BNPB di Pusdiklat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan Angkatan 3 yang diikuti 68 Kepala Pelaksana BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia ini dibuka Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto dan ditutup Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian. Kepala BNPB Suharyanto menegaskan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi resiko bencana tertinggi di dunia dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 61-91%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 18 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti akan bersama Anda selama 3 jam ya, dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia yang akan kita dengar bersama. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, untuk pagi hari ini buat warga Star yang bergabung, silahkan. Mungkin ada lagu-lagu kenangan yang ingin didengarkan, silahkan langsung saja ditulis di WA ya. Nomornya tadi sudah kami share. Dan terima kasih untuk yang sudah bersama dengan program ini. Baik, kita sudah dengar bersama lagu dari Silaun Seven Sevilla. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda lagu berikutnya dari Iwan Fals dengan Bento.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan lagu dari Hetty Koesendang ya. Ini adalah salah satu dari sedikit penyanyi wanita yang versatile dan mudah lebur dalam setiap genre yang dibawakannya. Keistimewaannya adalah Hetty selalu memperlakukan lagu apapun yang harus dinyanyikan dengan totalitas sesuai kebutuhan lagu. Maka tidak heran, nyaris semua album yang dihasilkan di era 70-an, 80-an rata-rata beroleh sukses komersial. Ketika genre pop melankolis ala Hati Yang Luka membanjiri pasaran, Hetty yang saat itu sedang berkibar dengan genre pop ceria tidak mau ketinggalan untuk merilis album di genre pop yang meratap-ratap ini. Ya, alih-alih menggait Obi Mesah yang saat itu merajai genre ini, Hetty justru memilih Joko Sory Suryono untuk menciptakan lagu andalan. Dibanding Obi, nama Joko memang belum begitu mengemuka meskipun sudah berhasil menulis lagu-lagu hits. Aku Bukan Boneka dipilih menjadi satu yang menjadi lagu jagoan begitu ya. Bercerita tentang kepasrahan seorang wanita yang harus menuruti perjodohan orang tua. Dan pilihan ini terbukti tidak salah. Reaksi pasar cukup menggembirakan. Lagu ini berhasil menjadi hits dan semakin mengokohkan posisi Hetty Koesendang sebagai penyanyi serba bisa yang tidak pernah patuh pada satu genre saja. Baik warga Star, sudah kami hadirkan salah satu lagu yang diinginkan juga oleh salah satu warga Star yang sudah bergabung ya. Aku Bukan Boneka. Kami juga sudah memulai live TikTok untuk pagi ini. Jadi buat warga Star yang ingin tahu siaran langsung dari Radio Star FM, bisa dilihat di live TikTok kami. Yang nonton jangan lupa dibantu tap-tap love, dibantu share, dibantu posting ulang. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tapi kalau request tetap ya di WA saja di 081-831-0755. Baik, dari lagu berikutnya yang akan kami hadirkan, George Benson ya, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh. Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya, emang ini bukan.
6: Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini aslinya judulnya itu Hey Jules, karena Paul McCartney menciptakannya dalam perjalanan untuk menyungguh Julian dan istrinya Cynthia setelah John Lennon pergi bersama Yoko Ono. Ya, liriknya mengajak Jude untuk tidak berlarut dalam kesedihan, mengambil pelajaran dari masa-masa sulit. Di sana dikatakan take a sad song and make it better, dan berani menghadapi kenyataan untuk masa depan yang lebih baik. Seiring waktu, lagu ini berkembang menjadi anthem global yang memberikan dorongan semangat bagi siapa saja yang sedang patah hati, merasa terpuruk, atau mencari kebahagiaan baru. Baik warga Star, kami sudah hadirkan lagu dari The Beatles ya, dengan Hey Jude. Selamat pagi, selamat bersama dengan Star Memory. Ada Tia, terima kasih untuk Kaila, Bila, Maya, Shiva, Zam, Kiam, Bu Anis yang ada di Bangil, Cak Kencur, rekan-rekan PDW, semangat untuk pagi ini, sukses bersama kita semuanya. Semoga hari ini diberikan kelancaran, apapun yang kita kerjakan, kita bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia, begitu ya. Meskipun apa yang kita kerjakan, tentunya harapannya ini boleh bermanfaat untuk diri kita pribadi, bahkan yang lebih menyenangkan adalah kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita. Baik warga Star, di menit ke-9 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM, kami akan hadirkan untuk Anda kali ini dari Ernie Johan ya, Senja di Batas Kota.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo, nomor 12A.
1: Ini sih, Pak Jono.
2: Iya. Bu.

0: pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu, sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu?
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu, kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya, tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star vokalis band Geisha, Regina Putirey, mengaku senang dengan olahraga lari. Berawal dari iseng untuk sekedar olahraga dalam menjaga kualitas suara, lari kini sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Bahkan agar semangat menjalankan hobinya, ia tergabung dalam salah satu komunitas lari. Menurutnya sebagai penyanyi, menjaga kualitas suara amatlah penting. Oleh sebab itu, ia sangat memperhatikan kesehatan pita suaranya. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan rajin berolahraga. Selain itu, menjaga asupan makanan juga diakuinya sangat penting dalam menjaga kesehatan pita suaranya. Baik, kami hadirkan lagu dari Geisha, Cintaku Hilang.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time.
5: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja hadir satu lagu panggung sandiwara dibawakan oleh Nike Ardila ya. Dan untuk warga Star yang sudah merequest ya, sudah kami hadirkan, dan tentunya ini bisa membuat Anda semuanya tambah cinta dengan Radio Star FM. Request lagunya dihadirkan. Tapi kalau gak dihadirkan, jangan bersedih hati, karena bisa jadi lagu ini sudah muncul dalam minggu kemarin atau belum masuk di jatahnya program Star Memory begitu ya. Ya, panggung sandiwara memang sangat identik dengan Nike Ardila, tapi faktanya lagu ini diciptakan oleh Ian Antono dan Taufik Ismail serta pertama kali dipopulerkan oleh duo Kribo di tahun 1978. Dan versi Nike Ardila ini baru direkam atau dirilis di tahun 1994 atas permintaannya sendiri dan dirilis setelah ia meninggal dunia. Baik, saya menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook. Ada Pak John Sableng, Anwar Imam Ashari, ada Pak Asyen, Reni Prianti, Katerji, Patricia Diom, Tony Azura Solihin, ada Toto Blendrang, Kristianto Fatoni, Andung, Revi, Mas Iki, Abah Waisel, ada Robert Armatu, Aldi Baron. Terima kasih ya untuk like-nya dan juga love-nya. Terima kasih Robert Armatu, pilihannya Nike Ardila baru saja muncul. Mas Iki juga lagunya sudah. Abah Waisel, terima kasih. Revi, Jamal Mirdad, Soto Mariam juga sudah ya. Toto Blendrang untuk Rain and Tears-nya sudah muncul. Diam juga lagunya sudah saya edirkan. Tony Azura, Tito Sumarsono, Mbak untukmu. Oke, tadi juga sudah ya. Terima kasih Patricia, First Love, Eric Martin. Ditunggu, sebentar lagi akan muncul. Aldi Baron, Abby Tree, lewat satu lagu yang berjudul Cintailah Aku Sabar. Ternyata lagu Tito Sumarsono untukmu juga belum ya. Sabar. Pak Asyian, semoga saya nutut ya untuk menghadirkan lagu yang diinginkan, termasuk lagu pilihannya Pak John Sableng. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Baik warga Star, kita lanjut saja mendengarkan lagu yang lain dari Eric Martin. Akan kami hadirkan lewat satu lagunya, First Love.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik warga Star, di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk nama-nama yang belum saya sapa ini ya di WA. Ada Bu Ira dari kawasan Sidoarjo, katanya puji Tuhan Mbak mataharinya mencungul. Iya, kalau di sini masih belum terlalu panas begitu ya Bu ya, masih sedikit redup. Ciko Jericho, terima kasih. Niji, biarlah tadi sudah hadir ya. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, lagunya tadi sudah. Nana yang ada di Pasuruan. Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Oke, C12-nya tadi sudah hadir. Pak Purnamanam juga lagu yang diinginkan sudah kita dengarkan tadi. Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam. Ada Koko Saipul yang ada di Sidoarjo. Katanya bingung mau request apa, lagunya sudah enak-enak. Oke, siap. Hari ini menyapa Pak Arista begitu ya, dan juga Om Yudi. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Terima kasih juga untuk Bams dari kawasan Sidoarjo. Ulah Tuan dan Nona ini dipilih sama Bayu yang ada di Tanggulangin ya. Om Yuni, terima kasih hari Sabtu kemarin sudah membawa kebahagiaan buat kami. Rekan-rekan di Radio Star FM, terima kasih untuk berkatnya. Terima kasih untuk kehangatannya yang sudah diberikan kepada kami ya. Baik, kami akan hadirkan kali ini satu lagu dari Madana ya. Kami hadirkan untuk Anda, La Isla Bonita. Untuk warga Star yang butuh semangat hari ini lewat lagu dari Madana, semoga ini boleh memberi semangat kita semuanya. La Isla Bonita.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ayub, lagunya mohon maaf gabungnya enggak kurang mepet tah sama closing. Waduh, kalau requestnya jam segitu ya sepertinya tidak bisa kami hadirkan ya. Baik, satu informasi dulu saya bagikan. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, saya Eva Prasanti pamit. Dan berikutnya warga Star akan ditemani oleh Uzi Aulia di program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Sportainment in Focus.
1: Man against horse alias pria melawan kuda. Inilah olahraga unik asal Wales, Inggris Raya. Aturannya adalah dengan cara berlari melintasi pedesaan. Siapa yang mengalahkan penumpang kuda pertama, dialah pemenangnya.
0: Sport Bites. Sportainment in Focus.
2: Sport Bites. Didukung oleh Juga Apel Tahesa, Juga Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang, kita lanjut lagi ya, kali ini lewat lagu-lagu yang pasti bikin kita joget. Minimal kepalanya yang goyang-goyang. Ada Stargate 1 yang siap hadir menemani Anda untuk 3 jam ke depan. Dan dibuka dengan satu lagu dari Gita KDI dengan Cinta Kau Telah Datang. Kalau di sini Stargate telah datang, bareng saya Uzi Aulia. Dan kali ini kita lanjut dengan lagu dari Jaja Miharja, ada Cinta Sabun Mandi.

105,5 Star FM. Jaja Miharja ini dulu di tahun 90-an itu punya satu acara musik gitu ya. Acara musik khusus dangdut. Dan dia terkenal dengan slogannya, apaan tuh? Kayaknya emang paling terkenal itu karena acara itu. Jaja Miharja adalah pembawa acara utamanya. Dengan pembawaannya yang memang kocak, yang lucu, ceplas-ceplos. Khas banget seniman Betawi gitu. Sebenarnya dia juga ikut beberapa kali gitu ya, beberapa kali ikut ambil bagian dalam serial televisi, bahkan juga ikut nyanyi dangdut gitu. Cuman memang orang lebih kenal Jaja Miharja ini sebagai seorang komedian dan pembawa acara yang lucu. Kalau di Stargate lagunya, Stargate 1 ya khususnya, lagunya gak cuma lucu tapi juga penuh nostalgia dan legendaris sudah pasti. Anda bisa request melalui akun, melalui nomor WhatsApp kami 081-83-10755 atau bisa komen lewat media sosial. Salah satunya lewat Facebook di Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita sekarang lanjut dulu dengan kolaborasi Ina Sintia dan Solid AG dalam Memori Daun Pisang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Wah, tuh. Tapi itu mobil kantor.

105,5 Star FM. Khas banget film-film Bollywood yang dirilis di tahun 2000-an awal. Dari segi cerita, itu pasti gak jauh-jauh dari drama romantis atau komedi romantis. Udah pasti banyak lagu-lagunya juga. Settingnya pasti di lokasi-lokasi yang bagus banget. Kebanyakan di luar negeri gitu ya. Yang dipasang juga aktor-aktrisnya itu yang pada saat itu emang popularitasnya lagi tinggi. Pucci sendiri adalah film produksi Bollywood di tahun 2003 yang diadaptasi dari film berbahasa Tamil yang sudah lebih dulu rilis di tahun 2000. Judulnya mirip-mirip pengucapannya ya, Pucci, cuman beda penulisan aja. Yang mana di film Pucci ini memasang bintang Fardin Khan dan Kareena Kapoor sebagai pemain utamanya. Walaupun secara soundtrack film ini cukup sukses karena soundtracknya bisa dibilang sangat laris gitu ya, dengan penjualan sampai 1,2 juta kopi untuk album soundtracknya. Tapi secara film banyak kritikus yang menilai kalau film ini tuh sebenarnya ya gitu-gitu aja gitu. Artinya dari segi cerita ya udah cenderung kayak lebih apa ya istilahnya itu kayak receh gitu loh, terlalu umum dan mungkin bisa dibilang kayak nggak yang terlalu luar biasa atau beda gitu ya, seperti film Bollywood pada umumnya yang mungkin secara komersil memang oke, sukses, tapi secara cerita ya kurang begitu berbobot gitu ya kalau istilahnya para kritikus film gitu. Dan bahkan film ini banyak yang bilang kayaknya lebih cocok deh buat penonton yang masih berusia muda atau buat film keluarga. Karena memang ceritanya bisa dibilang ya ringan gitu. Oke, sekilas tentang lagu Haire Haire yang baru saja kita dengarkan. Untuk warga Star yang sudah bergabung, selamat siang. Jadi salah satunya saya ketemu dengan Om Yudi di Probolinggo yang ingin mendengarkan lagu dari Hamdan ATT. Judulnya Termiskin di Dunia. Agak melas ya Om ya, judulnya. Oke, ditunggu saja untuk kemunculannya. Selamat bertugasnya buat saya. Terima kasih. Kemudian saya juga ketemu dengan Mbak Ani di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Evita Mala dan Imron Sadewo ini ya. Judulnya Kandas. Salamnya untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Anis, Mbak Lili, Mbak Yuni, Mbak Ani, Pak Rete, Mas Toto, Mas Bayu dan seluruh warga Star FM. Selamat siang untuk Mbak Uzi, semoga sukses rezeki malar. Terima kasih Mbak Ani. Kita sekarang dengarkan dulu dari Hamdan ATT, ada Termiskin di Dunia.

0: lu, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Hai warga Star, saya Rwanda Academy.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Get, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Get.

105,5 Star FM, duet Evi Tamala dan Imron Sadewo baru saja hadir dengan kandas lagu yang diinginkan oleh Mbak Ani di Pondok Jati tadi ya. Selamat siang untuk Anda. Ketika lagu ini dirilis, sebenarnya bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi konsepnya ini bisa dibilang berbeda dengan lagu-lagu Evi Tamala sebelumnya pada saat itu. Karena Evi Tamala kayak sudah identik dengan jenis dangdut tertentu. Apalagi ini duet gitu ya. Jarang banget dia rilis single duet. Oke, kami sapa kembali untuk warga Star yang sudah hadir lewat jalur WhatsApp. Di sini ada Mas Ali Hussein dari Probolinggo, request lagu soundtrack dari film Guna. Bacanya Guna apa Guna nih? Oke, ditunggu untuk kemunculannya. Kemudian ada Bu Yuni Ditanggulangin, request lagu dari film Kuch Kuch Hota Hai yang mungkin maksudnya ini Sajanji Geraya. Oke, ditunggu untuk kemunculannya Ibu. Untuk Pak Purmanem, ini lagunya kami cari kok tidak ketemu. Boleh diganti judul lain ya Pak ya. Mau menyapa Abah Waisel, kemudian Pak Asian, kemudian juga ada Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Dani Krismono, L Junior, ada Bambang, kemudian ada Yudi, Fuad, Arif, Bu Ira, Bu Ima, Bu Nur Jalil, Bunda Revan, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Juga ada Mas Franky di Bangil yang request ini lagunya bisa masuk target 1 enggak ya? Mau nitip salam untuk Mas Iki, Bu Ira, Cak Kencur, kemudian Mama Arum, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya. Salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih sama-sama. Nah, untuk Bams ini sebenarnya lagunya lebih pas di target 2 sih ya. Tapi terima kasih sudah bergabung dengan kami di siang hari ini. Sekarang kita dengarkan dulu Hamne Tumko Dilie Dedia.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo. So Korea.
0: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
1: Yeah.
0: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
1: Oh.
0: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh.
0: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
1: Loh.
0: Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak. Mbak. Mbak. Bisnis tabunganku mbak. Mbak. Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Si Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput bisa enggak?
3: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
3: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
2: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
3: Betul, Mas. Masuk gue kok.
1: Awas, Mas.
4: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
0: 105,5 Star FM.
3: Star Joget.
4: Sedikit nyentrik.

105,5 Star FM. Duet Roma Irama dan Rita Sugiarto dengan Malam Terakhir. Berpisah untuk bertemu kembali gitu ya. Sebenarnya ini lagu yang bahagia kok. Tentang pasangan yang sebentar lagi akan menikah. Lagu ini juga di cover kembali, dinyanyikan kembali dengan aransemen yang lebih kekinian, Warga Star. Tapi ini dulu sering kayak dipakai bercandaan gitu ya lagunya. Kalau ada teman atau kayak pasangan yang mau pisah untuk sementara gitu. Seolah-olah lagi sedih nyanyiin Malam Terakhir, padahal sebenarnya bukan lagu sedih. Oke, kami menyapa untuk Warga Star yang sudah bergabung kembali di sini. Ketemu dulu dengan Muhammad Hasan yang ada di kawasan Kraton Krian. Request soundtrack film Om Shanti Om yang judulnya Main Agar Kahun. Salamku untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk yang lagi siaran, terima kasih, sama-sama. Dan lagu Malam Terakhir dari Roma Irama tadi adalah request dari Titania. Selamat mendengarkan yang lagi beraktivitas siang hari ini. Kami juga menyapa untuk Warga Star yang bergabung lewat jalur Facebook ya. Anda bisa menuju ke Star 105.5 FM. Dan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui radio online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Kalau belum punya gimana caranya? Bisa download dulu di Play Store ya. Kalau sudah download, langsung bisa langsung cari Star FM. Jadi dimanapun Anda berada, selama ada kuota internet, jangan khawatir. Tetap bisa mendengarkan program kesayangan Anda di Star FM. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Selamat siang untuk Win Ellie, katanya hadir dari Bengkulu, jauh ya. Ada juga Hasdi, ini requestnya tadi kayaknya buat Star Memory ya. Kalau di Star Gate nggak bisa diputer ini lagunya. Pak John requestnya Cinta Ketok Magic, biar nggak penyok semua Pak ya. Ada Amiruddin, selamat siang juga untuk Anda, selamat ngopi. Kemudian ada juga Mas Marcel. Oke, ditunggu, semoga bisa segera kami hadirkan lagunya ya. Dan juga pastinya ada Abah Waisong, selamat siang untuk Anda. Sekarang kita dengarkan dulu Rana Rani dengan Mengapa

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.

0: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cute time dulu, ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai warga Star, saya Christina.
7: Jatuh bangun aku mengejarmu.
6: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM dari Evita Mala dengan Cinta Ketok Magic. Dulu tahun 90-an itu yang namanya bengkel ketok magic itu populer di kalangan pemilik kendaraan gitu ya. Jadi kalau pas kendaraannya, terutama kendaraan roda 4, bodinya itu ada masalah, entah itu baret atau itu penyok karena keserempet gitu atau habis nabrak sesuatu, mereka bawanya pasti ke bengkel ketok magic. Gak tahu digimanain itu langsung bodinya mulus lagi kayak semula. Ada yang memang hasil pengerjaannya bagus, ada yang ya pokoknya ala kadarnya, pokoknya gak kelihatan yang boncel banget gitulah. Maksudnya gak kelihatan ada bekas-bekasnya gitu. Tapi ini beda ya sama Cinta Ketok Magic. Beda, cinta itu jangan disamain sama bengkel. Kalau bengkel dikerjainnya cepat, hasilnya bisa langsung bagus kayak semula. Nah kalau cinta gak bisa. Oke, selamat siang buat yang tadi sudah request lagu ini. Selamat mendengarkan untuk Anda. Mungkin ada yang belum tahu, sebenarnya nama Evita Mala itu bukan, Tamalanya itu bukan nama asli ya, itu nama panggung. Tamala itu singkatan dari Tasikmalaya. Selamat siang untuk Bu Lili yang ada di Krian Sidoarjo. Request lagu Bollywood, soundtrack film Suhart. Salamnya untuk Pak Susen, Mas Ali Hussein, Mbak Ani, Cak Kencur, Mbak Puro. Salam juga untuk warga Star yang lain tanpa terkecuali. Untuk Mbak Uzinya, terima kasih. Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Terima kasih. Kemudian ada juga Bu Nini di situ Bondo. Lagunya tadi sudah hadir ya Ibu ya. Mengapa? Terima kasih, sama-sama. Selamat siang untuk Bu Nini, semoga sehat selalu. Nah ini adalah lagu yang direquest sama Mas Marcel yang tadi sudah komen di media sosial kami, di halaman Facebook kami, dari Mara Karma, ketulis karmanya doang. Agak-agak bingung saya tadinya ya. Katanya untuk orang-orang bintang. Maksudnya untuk warga Star gitu ya. Mara Karma kami hadirkan dengan Ungkapan Hati.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
6: Star FM, the real music.
7: 105,5 Star FM.
8: Stargate.

105,5 Star FM. Dari salah satu film populer Bollywood yaitu Om Shanti Om, kami hadirkan soundtracknya Meyagar Kahu. Lagu ini menarik dan sulit dilupakan, atau ya dalam artian memang populer gitu karena visual storytellingnya. Jadi lagu ini di koreografi lagu ini itu kayak musikal film-film klasik gitu dengan elemen estetik Bollywood, terus kostum-kostum yang elegan dan set design yang mengingatkan kita sama golden era-nya sinema atau perfilman India. Jadi kalau Anda penggemar film-film Bollywood lawas dan nonton Meyagar Kahu, ini kurang lebih kayak mengingatkan kita sama golden era-nya mereka. Kayak era jadul tapi versi lebih HD gitu. Dan yang menarik dari film ini adalah ketika banyak sekali yang menganggap kalau film Om Shanti Om itu terinspirasi dari kejadian nyata. Gitu ya, tapi yang namanya teori atau kayak prediksi penggemar itu ada-ada aja teorinya mereka, macam-macam. Namanya sebuah karya pasti memunculkan banyak sekali teori. Buat yang tadi sudah request lagunya, selamat mendengarkan dan selamat bergabung kembali dengan kami di Stargate. Saya ketemu dulu dengan Cak Kencur di kawasan Dawe Grati yang mau menyapa anak-anak Dawe, salam kompak selalu. Buat yang baca, terima kasih. Ini requestnya banyak ya, ada 3. Dua lagu dangdut dan satu lagu Bollywood. Oke, mudah-mudahan salah satunya bisa segera kami hadirkan untuk Anda. Sementara ada Mama Lana, Stargate Asoy. Soundtracknya film Dilhai Tumhara ya Mbak, buat Mbak Yanti, Penny, Sinda, Lilis, Bundaku dan semua fans atau warga Star Kompak selalu. Untuk Mbak Uzi, sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Lana. Sehat selalu juga untuk Anda. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Camelia Malik, ada Rindu Berat.

105,5 Star FM, Iyet Bustami masih konsisten dengan cara bernyanyinya yang khas sekali, memasukkan unsur musik dan vokal Melayu dalam karya-karyanya. Walaupun di beberapa waktu terakhir dia kayak cenderung lebih ke dangdut ya, tapi kayak unsur Melayu itu tidak bisa hilang. Mungkin karena memang dia berasal dari suku Melayu, yang mana di Pulau Sumatera itu juga cukup mayoritas, maksudnya cukup banyak gitu. Berbeda dengan Melayunya Malaysia ya, warga Star. Kalau secara dialek memang ada sedikit perbedaan, walaupun akarnya sama. Selayang Pandang, lagu yang sebenarnya lebih pas disebut lagu Melayu gitu. Tapi memang kalau di Indonesia kayak ada nuansa dangdutnya. Dan Iyet Bustami ini sempat mendapat kayak semacam kritik gitu dari warganet terkait cara penyampaian dia ketika menilai seseorang, penampilan seseorang sebagai juri dalam ajang pencarian bakat. Iyet ini memang terkenal dengan gayanya yang blak-blakan, tapi di beberapa kesempatan dinilai cukup tajam dan kayak tidak memikirkan perasaan dari peserta. Tapi justru ada juga yang mengatakan kalau justru Iyet Bustami ini kayak semacam realita gitu di industri musik saat ini, yang mana kita memang kalau gak bisa gitu kan ya, selalu ketemu dengan orang-orang yang mengapresiasi karya kita. Ada juga orang-orang yang pastinya akan berkomentar, entah itu kritik, entah itu memang benci gitu sama karya-karya kita. Apapun itu, Iyet Bustami adalah salah satu penyanyi lagu dangdut dan Melayu yang cukup ikonik di Indonesia, terutama di era 90-an sampai 2000-an awal. Dan sebelum kami lanjut ke lagu berikutnya, warga Star yang siang hari ini ngerasa badannya agak pegel karena selain faktor usia juga karena aktivitasnya padat, ini tenang aja, badannya bisa dipijet dulu pakai minyak gosok cap tunggal. Kenapa sih harus minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil untuk beli produknya. Sementara kalau Anda tinggal di wilayah Pasuruan Kota, bisa beli atau mendapatkan produk minyak gosok cap tunggal ini di Apotek Yap dan Apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut ke lagu berikutnya dari film Bollywood berjudul Suhaag, ada Tananana Tanan.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Geisha. Dulu nama band ini adalah Jingga pada saat awal terbentuk. Terus namanya ini diganti menjadi Geisha, yang dalam bahasa Jepang sebenarnya artinya itu adalah performer gitu ya, atau penampil, penghibur gitu. Tapi ada semacam kekhawatiran pada saat itu dari sang vokalis terutama, yaitu Momo, karena kata atau istilah Geisha ini punya konotasi yang negatif, terutama setelah munculnya tapi karya sastra berjudul Memoirs of a Geisha itu. Jadi kayak image Geisha ini cenderung negatif gitu ya, dan ini sempat bikin dia khawatir dengan tanggapan dari para penggemar. Tapi pada akhirnya penggemar tetap menyambut baik dan tidak terlalu mempermasalahkan pemilihan atau makna dari nama grup ini. Dan mereka justru malah fokus pada karya-karya yang dimainkan oleh Geisha, juga ciri khas dari sang vokalis pada saat itu, Momo gitu ya, yang unik dan berkarakter. Kita dengarkan lagu dari Geisha. Kali ini kami ambilkan dari album Anugerah Terindah yang rilis tahun 2009, ada Takkan Pernah Ada.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Your music is back.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Joget, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Joget.

105,5 Star FM, lagu dari Mary Andani baru saja hadir dengan judul Dinding Pemisah. Ada nuansa oriental dalam aransemen musiknya. Dan yang menarik, sebenarnya ketika dirilis lagu ini tuh masuknya ke genre pop Indonesia dan slow rock gitu ya di albumnya. Tapi justru memang populernya justru di kalangan penggemar musik dangdut. Dinding Pemisah sendiri adalah sebuah lagu melankolis yang dirilis pada tahun 1993. Ini adalah salah satu lagu tersuksesnya Mary Andani yang juga populer di Malaysia pada masanya. Sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan lagu berikutnya dari soundtrack film Dilhai Tumhara, ada Oh Saibah.

105,5 Star FM. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kembali lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di Stargate, warga Star yang sekarang sedang menjalankan bisnis dan lagi rame-ramenya, pastikan Anda juga berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya mempermudah dalam Anda menjalankan bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Terus juga tersedia fitur team messaging, yang mana dengan fitur team messaging ini kita bisa berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Ini gunanya untuk makin memudahkan Anda menjalankan perusahaan. Jadi silakan kalau mau berlangganan di NetDreams, hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Atau hubungi 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id. Serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Yuliatin dan Imam Syafi'i, ada Romi dan Yuli.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu, ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
7: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
8: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
9: Segar bugar.
10: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare, pilihan keluarga kita.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Ona Sutra dengan judul Asam di Gunung, Garam di Laut membawa kita ke penghujung program Stargate 1 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Kalau suka lagu-lagu dangdut modern, habis ini wajib gabung di Stargate 2. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin tanggal 18 Mei 2026. Perum Jasa Tirta 1 atau PJT 1 resmi menutup jalan akses di puncak Bendungan Lahor Blitar bagi kendaraan roda 4 mulai 1 Agustus 2026. Mengutip dari Berita Jatim, kebijakan ini diambil berdasarkan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjaga keamanan struktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas PJT 1 Agung Nugroho menjelaskan, masyarakat selama ini kerap salah memahami fungsi bendungan dan menganggapnya sama seperti jalan umum atau jembatan. Konstruksi bendungan terbuat dari timbunan tanah yang jika dilewati kendaraan, terutama roda 4, getarannya bisa mengganggu ketahanan atau settlement timbunan bendungan. Agung turut mengingatkan tragedi jebolnya Situ Gintung sebagai contoh risiko besar jika struktur bendungan tidak dijaga secara ketat. Meski demikian, PJT 1 tetap memberikan sejumlah pengecualian. Sepeda motor masih diperbolehkan melintas selama 24 jam dengan sistem tarif yang berlaku. Beralih ke Kabupaten Pasuruan, persiapan menjelang rencana reaktivasi atau operasional kembali kantor BRIN Pasuruan terus dimatangkan. Targetnya kantor yang nonaktif sejak 2023 ini akan kembali diaktifkan bulan depan. Dian Yudaris Dianto, periset di Pusat Antariksa Bandung sekaligus mantan kepala BRIN Pasuruan mengatakan sejumlah persiapan sudah dilakukan, di antaranya pembersihan lokasi, menentukan titik pengamatan dan dukungan infrastruktur. Kantor BRIN Pasuruan berlokasi di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ketika masih aktif, menjadi tempat penelitian dan pengamatan antariksa serta atmosfer. Juga salah satu titik pengamatan rukyatul hilal di Indonesia. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM, The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat tampilan Inul Daratista dalam masa lalu, deretan lagu dangdut modern siap Anda bisa nikmati sembari terus lanjut aktivitasnya di edisi awal pekan begitu ya, Senin 18 Mei 2026. Program ini hadir kembali ke tengah-tengah Anda dari 2 siang sampai dengan 5 sore dan saya Bang Jono yang menjadi teman Anda beraktivitas. Tampilan awal ini tentu saja bakal berlanjut dengan tampilan-tampilan lainnya. Satu di antaranya ada Duo Manja, Lewat Kehilanganmu Berat Bagiku. Star G2, Sik Asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu,
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Stargate in the hall.

105,5 Star FM tampil membuka di urutan ketiga dari kebersamaan di Star G2 ini. Ada kehadiran dari Venada bersama Bajul Danu begitu ya dalam Sayang. Oke, silahkan dimanfaatkan akses gabung di WA kami 0818310755 atau juga di sosial media kami di Facebook begitu ya. Anda para pecinta lagu dangdut modern bisa maksimalkan begitu ya kebersamaan kita sepanjang 3 jam sampai dengan 5 sore nanti dengan hadirkan lagu dangdut modern pilihan warga STAN. Aksesnya dua itu tadi ya yang sudah sempat saya sebut. Ini saya langsung cek saja sederet request atau permintaan dari warga STAN yang sudah diajukan via WA. Yang pertama sekali saya ketemu dengan Mama Arum di Probolinggo. Siang ini rupanya lagi pengen dengar suara Vita Alfia lewat bujuku semangatku gitu ya. Bersama Bu Anis, Bu Ani, Ibu Sandra, Ibu Ima, Ibu Ira, kemudian Mas Franky, ada juga Bapak Purmanam dan semua warga STAN gitu ya. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Kemudian sudah menyatu juga di sini dari kawasan Pondok Jati Sidoarjo, Ibu Ani yang menantikan lagu bertajuk Penipu Alus begitu ya. Oke, lagi diusahakan. Saya juga ketemu dengan Cak Kencur yang dari kawasan Dawe Grati yang menghadirkan dua materi pilihan, Nikmat Mana Yang Kau Dustakan atau Lesti dengan Sekali Seumur Hidup. Oke, sekarang kita bakal lanjut dulu sebelum jumpa lagi dengan yang lainnya. Kita langsung saja ke Vita Alfia dalam Bojoku Semangatku.

0: 잔뜩 새핫
1: 야페나게
2: 에 봐봐 lihat tuh tetangga kita mobilnya gonta-ganti mulu
3: kamu kok julid itu mobil lama nih ganti cat doang
2: ah yang benar
3: dibilangin kok ini papa yang rekomendasikan kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas ya ke toko cat Galaxy aja
2: terus bedanya sama toko cat yang lain apa pak
3: toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore hari besar bahkan tetap buka tutupnya cuma Minggu
2: wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
3: Bye. Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Dan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya minyak gosok,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Star Gang in the house.

105 kembali Mas Star FM. Ada Lesti yang baru saja hadirkan Sekali Seumur Hidup atas permintaan dari Cak Kencur begitu ya, dari kawasan Dawe Gerati. Nah, bicara soal lagu ini Sekali Seumur Hidup, Lesti ini mengatakan kalau karya ini berkonsep trilogi dengan alur cerita yang bersambung begitu ya. Nah, istri dari Rizky Billar ini juga mengungkap dua lagu lainnya itu dirilis dalam waktu berdekatan memang gitu ya. Saat pertama kali menerima tawaran untuk membuatan lagu ini, Lesti tak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses dan menyanyikan lagu, karena dia sudah merasa cocok ketika pertama kali dikirimkan demo lagunya. Dan bukan hanya itu saja, warga Star, Lesti juga mengatakan kalau lirik lagu ini merupakan harapan bagi semua orang, di mana salah satu lirik yang sempat dirasakan seperti sindiran bagi Lesti sendiri adalah penggalan kalimat atau lirik yang menceritakan mengenai kepuasan atas duniawi tanpa kehadiran cinta. Baik, Lesti sudah bawa kita sampai di menit yang ke-39 saat sekarang dari 2 siang waktu Star FM. Saya cek dulu kebersamaan warga Star lainnya yang ada di Facebook, ternyata masih belum ada komentar. Kalau begitu balik lagi ke WA. Kali ini ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo gitu ya. Bu Ira menunggu sebuah nomor lama dari Feby Pratiwi. Tajuknya adalah Kau Tercipta Bukan Untukku. Menyapa warga Star seperti Bunda Istikharah gitu ya. Kemudian Mama Arum, Bu Ani, Bu Anis, Mas Frankie, Bapak Purmanam, juga Mak Imeduro gak sampai ketinggalan. Selalu disapa gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Ira. Sudah bersatu juga di program Star Gadisasi yang kedua ini Lani gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tercatatnya di sini Lani, tapi ini mengakunya namanya Lina. Kok dibolak-balik ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina dari kawasan Gempol, mau Tabola Bali aja. Oke, lagunya sudah siap dan sesaat lagi bisa segera disimak. Kemudian juga ada yang menantikan kehadiran Maisaka dalam Ingat-Ingat Kamu atau Sinta Gisul dalam Salahmu Sendiri ya. Sedangkan Yudi yang ada di kawasan Probolinggo menyempatkan menyatu juga di program Stargate yang kedua ini. Hadir aku Mas, tak request lagunya NDXAK yang Terminal Giwanga. Siap ditunggu ya. Sekarang kita langsung dengar dulu Feby Pratiwi, Kau Tercipta Bukan Untukku. 4, 3, 2, 1.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bisulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Star Game in the Hole.

KKI sudah terlepas NDX AK dengan Terminal Giwangan yang sempat dimunculkan kehadirannya oleh Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo ya. Baik, kita terus jalan bareng. Dan kali ini saya cek kembali di Facebook, rupanya sudah ada Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar Bali yang sampai dengan saat sekarang masih istiqomah, gak pernah request gitu ya. Sekedar bergabung meramaikan saja. Selamat tak berapapun untuk Abah Waisel Samplangan di kawasan Gianyar Bali. Baik, yang lainnya kalau ingin hadirkan nomor pilihan, waktunya masih sangat-sangat leluasa gitu ya. Kita baru berakhir nikmati deretan lagu-lagu dangdut modern di 5 sore nanti saat berganti ke program favorit kita. Ini kita bakal segera sambung saja. Sudah ada yang menunggu juga hadirnya Maisaka dalam Ingat, Ingat Kamu.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi,
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella.

0: kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu Maggie Diaz dalam Madu Merah yang sudah kita simak bersama. Kini saya lanjut saja dengan balik ke sosial media kami di Facebook, karena sudah bertengger di sini Robert Armatu gitu ya, menghadirkan tampilan duet antara Sule bersama Baby Sima, Terpisah Jarak dan Waktu. Oke, lagunya sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Yudi rupanya juga sudah menyatu di Facebook, dan lagu yang di ini kebetulan sudah dihadirkan. Jadi semakin semangat gitu ya, jalani sore hari sembari joget-joget. Bapak John Sableng hadir juga, menantikan lagu dengan tajuk Nanko Paham untuk versi siapapun lah ya. Toto Blenderang juga sudah merapat di target sesi yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simaklah kama saja versi siapapun. Sementara itu di WA juga sudah ada yang merapat, Mas Franky tepatnya yang dari kawasan Bangil. Lagunya dari Happy Asmara, Turumu Miring. Mau kirim salam buat Albi Faisal, kemudian Mbak Ani, ada juga Yudi, Bu Lili, Pak Heru, Mbak Susmia, Bapak Purmana, Mbak Herlina, dan semuanya saja salam bunga persahabatan. Oke, sekarang waktunya kita bakal segera lanjut lagi ke tampilan-tampilan berikutnya. Setelah Maggie Diaz, ini dia Sule bersama Baby Sima. Terpisah Jarak dan Waktu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the house.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

kembali Mas Star FM. Baru saja kita dengar satu nomor yang terbilang masih cukup hangat begitu ya, karena baru dilepas 22 April. Jadi masih belum genap sebulan begitu ya. Ini tampilan dari Laili Suci, Gaya Elit Ekonomi Sule. Oke, sekarang saya ketemu dengan Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Di Stargate 2 ini menantikan Selendang Biru atau Safira Inema dalam Ditinggal Pas Sayang Sayangi gitu ya. Menyapa Bapak Irmulyono, kemudian Arfi, Rohim, Hendrik, dan Tony Azura. Saya persiapkan Ditinggal Pas Sayang Sayangi karena ada Ibu Lili yang juga merequest Selendang Biru gitu ya. Jadi tetap terpenuhi. Ibu Lili menyapa balik yang sempat menyapanya tadi. Salam balik juga untuk semua warga Star tanpa kecuali. Oke, terima kasih Bu Lili. Ditunggu kehadiran Selendang Biru. Kita simak dulu Safira Inema dalam Ditinggal Pas Sayang Sayangi.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: In the house.

105,5 Star FM. Kita baru simak tampilan dari Suliana yang mengcover Sayang 2. Nah, nomor ini sendiri saya hadirkan untuk penuhi permintaan dari Genduk Excited yang sudah merapat via Facebook ya. Oke, waktu terus bergulir dan kita sampai di menit yang ke-21 dari 4 sore waktu Star FM. Di seputaran Star FM kali ini tengah diguyur hujan meskipun intensitasnya gerimis aja begitu ya. Yang pasti Star G2 bakal segera saya jeda karena kita bakal masuk terlebih dahulu ke segmen Star of the Month. Dan kali ini kita bakal dengar lagu dari Geisha yang bertajuk Jika Bukan Karenamu yang dirilis tahun kemarin ya, menjadi sebuah perayaan atas hadirnya seseorang yang bukan hanya mencintai tapi juga menjadi penyelamat bagi jiwa yang sempat rapuh dan nyaris menyerah. Dari sisi aransemen, Geisha menunjukkan kematangan musikalitas yang semakin solid. Suara Regina yang lembut namun bertenaga terasa menyatu dengan alunan musik yang dibangun secara perlahan untuk menciptakan suasana melankolis. Nah, karya ini seolah menjadi representasi dari cara mereka meremukkan kembali semangat setelah melewati berbagai dinamika internal yang tidak mudah. Lagu ini pun terasa begitu universal karena sosok penyelamat itu bisa siapa saja. Ini adalah bentuk penghormatan Geisha untuk semua orang yang memilih untuk tetap tinggal di saat terburuk kita, entah itu pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Kita simak lagunya, Jika Bukan Karenamu.

0: Jepara, ayo tenang toh.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
2: In the house.

0: 105 kemarima Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rampungnya Cupi Cupita mengcover Cari Bebek, merampungkan juga tugas saya Bang Jono jadi teman paling asyik Anda siang hari hingga jelang atau sore hari ini, tepatnya 5 menit menuju 5 sore di mana Star Gate 2 harus berakhir dan berganti dengan program favorit kita di mana deretan mormor pop Indonesia mendominasi 3 jam ke depan bareng Vira Zahra. Baik, terima kasih untuk sudah bersama. Kini waktunya saya Bang Jono pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan. Ada duo anggrek dalam Goyang Nusantara.
1: Berjudul Goyang Nusantara.

0: sponsored by Infotainment in Focus. Indra Lesmana pernah dijuluki anak ajaib oleh Chick Corea. Indra Lesmana sangat gigih mempertahankan eksistensi musik jazz Indonesia. Sukses komersial diperolehnya lewat album solo Aku Ingin yang justru terlepas dari konteks jazz. Meski album ini cuma menjadi persinggahan karirnya, dia tetap kembali di jalur musik yang telah membesarkan namanya dengan label baru Reborn. Sebagai penata musik, Indra juga piawai mengeksplorasi potensi vokal penyanyi yang ditanganinya. Star by Infotainment in Focus.
1: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di program kesayangan kita, favorit kita, yang berisikan lagu-lagu pop Indonesia kekinian ya. Bakal hadir hingga jam 7 malam, edisi Senin Semangat, and bareng dengan Vira Zera. Edisi Senin 18 Mei 2026, kamu bisa request lagu pop Indonesia yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Terlebih yang 10 tahun ke belakang untuk tahun perilisannya. Sehingga warga Star bisa request di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Kalau di hari Senin gak ada memori kita ya. Jadi kalau mau request lagu pop Indonesia yang lebih lawas, era 90-an atau 2000-an awal, itu bisa kamu simpan untuk hari esok atau lusa aja, oke? Karena nanti jamnya memori kita dipakai top 10 favorit kita. Dibuka satu penampilan dari Rizky Febian and Adrian Khalif dengan Alamak. Kali ini giliran Discoria featuring Lale Ilmanino and Eva Celia, Krisya.

105,5 Star FM. Informasi cuaca kalau di sekitar Radio Star FM sih sedang diguyur hujan warga Star ya. Sedari tadi sekitar jam 3-an sore itu udah turun hujan. Tapi sebenarnya kalau mendungnya sih udah dari tadi pagi ya, mendung manja terus gitu. Pagi, siang, sore langsung turun hujan. Sampai sekarang sih udah redahan hujannya, cuman masih gerimis gitu. Kalau di tempat warga Star bagaimana? Cuaca di sore menjelang petang kali ini, apakah juga sama diguyur hujan? Hujannya intensitas ringan ya, tanpa petir juga. Sementara itu untuk informasi azan maghrib, wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya hari ini 18 Mei 2026. Azan maghrib akan jatuh di menit 20 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Berarti kurang lebih 7 menitan lagi azan maghrib akan berkumandang ya. Untuk warga Star yang sedang OTW lagi di jalan, sesegera mungkin buat melipir ke musola atau masjid terdekat terlebih yang muslim ya, atau digas biar cepat nyampe rumah. Tapi kalau seandainya masih di suatu tempat tertentu, misalnya lagi di rumah terus mempunyai hajat mau keluar rumah, atau mungkin masih terjebak di kantor ya, di tempat kerjanya, kayak nanggung ya 6-7 menitan lagi maghrib ya. Mending sekalian gak sih maghriban aja dulu baru nanti lanjut pulang gitu ya. Tetap safety warga Star, tetap aman dalam berkendara nanti ya. Keluarga menunggu di rumah. Menuju ke track berikutnya, kami hadirkan Run featuring Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu.

0: latihan lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita.

0: Sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 142.

Yang artinya, wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam Al-Mannan mengatakan, janganlah kalian berpikir dan terlintas di benak kalian bahwa kalian akan masuk surga tanpa mengalami kesulitan dan menghadapi segala macam cobaan di jalan Allah dan dalam mencari keridhaan Allah, karena surga itu merupakan puncak keinginan dan suatu yang paling utama yang diperbutkan oleh orang-orang yang bersaing. Semakin besar keinginan, semakin besar pula sarana dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Maka tidaklah akan menyampaikan kepada ketenangan kecuali dengan meninggalkan sifat santai, dan tidaklah kenikmatan itu diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan tersebut.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

89.5 FM. Satu lagu dari Yowis Band dengan Kaisa Toro. Lagu ini menjadi soundtrack film Yowis Band yang pertama di tahun 2018 ya, pada bulan Februari kala itu. Jadi memang lagu ini tuh sangat erat ya dengan Yowis Band Wargesan. Bahkan ketika Bayu Skak itu udah gak mempromosikan film Yowis Band, tapi image-nya dia itu udah sangat melekat dengan Yowis Band. Contohnya aja seperti Bayu Skak itu kan ngebikin film di luar Yowis Band ya, kayak Lara Ati, terus yang terbaru ini Sekawan Limo. Sekawan Limo 2 yang paling baru yang masih bakal tayang minggu ini atau bulan ini gitu ya. Sekawan Limo 2. Jadi Bayu Skak memang yang menyanyikan lagu ini Wargesar. Yang namanya Bayu Skak itu vokalisnya Yowis Band. Dia kan juga ngebikin film gitu ya. Saat ini Someone ini sedang gencar buat mempromosikan film terbarunya Sekawan Limo 2. Itu yang kayak mengisahkan tentang 5 orang yang naik gunung, kemudian ada cerita horor di dalamnya. Cuman horor komedi kemasannya, banyak komedinya sih. Itu yang Sekawan Limo pertama. Nah, yang Sekawan Limo 2 ini masih belum tayang di seluruh bioskop ya. Masih bakal launching minggu ini dan minggu depan. Jadinya untuk minggu-minggu ini Bayu Skak sedang gencar buat mempromosikan film Sekawan Limo 2. Yang menarik perhatian itu adalah Sekawan Limo itu gak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dengan Yowis Band atau film Yowis Band ya. Tapi ketika Bayu Skak sedang mempromosikan filmnya, kayak menjelajah bioskop ya, karena kan film mereka belum beneran launching, tapi kayak tayang duluan di beberapa bioskop terpilih untuk curi start atau sebagai bagian dari promosi gitu ya. Dan mereka para pemeran ya, para pemeran beberapa dari Sekawan 52 itu diajak untuk datang ke acara nobar bareng ya, nonton bareng perdana film mereka gitu ya, Sekawan 52 di beberapa bioskop, misalnya di Malang, di Sidoarjo, di Surabaya, dan seterusnya. Yang cukup menarik perhatian, mereka ini kan mempromosikan film Sekawan 52, film horor komedi. Namun ketika mereka sedang mempromosikan film itu, tapi Bayu Skak dan kawan-kawan ini menyanyikan lagunya Yowis Band. Soalnya bukan hanya Yowis Band aja ya, atau film Sekawan Limo aja, tapi film Lara Ati, film Sekawan Limo, dan filmnya Bayu Skak yang lain itu rata-rata diselipkan ya, diselipkan dengan lagunya Yowis Band. Dan yang paling sering dibawain tuh lagu ini, Kak Iso Turu ya. Jadi kayak pas lagi ada di depan tenda gitu kan, ceritanya kayak lagi naik gunung gitu kan, terus ngebikin tenda. Nah, di gunung itu biasanya mereka kan bikin api unggun di depan tenda, terus nyanyi bareng gitu kan. Ya udah pas bagian di depan api unggun nyanyi bareng dengan gitar gitu, itu nyanyiin lagu ini, Kak Iso Turu. Jadinya kurang lebih lagu ini selalu melekat dengan Yowis Band, dengan Bayu Skak. Bahkan ketika mempromosikan film-film di luar Yowis Band, Bayu Skak selalu ngebawain lagu ini. Ya kayak misalnya di mall aja, di luar bioskop ya, kayak di mall aja, misalnya di mall Malang, di mall Sidoarjo, mall Surabaya, itu diusahakan untuk ngebawain lagu ini. Melekat banget ya. Makanya kayak ditunggu banget sih untuk penampilan Yowis Band yang keempat mungkin ya, sebagai lanjutannya, soalnya sangat fenomenal. Tepat jam 6 petang Wargesar, bersama kita tersisa 1 jam lagi di favor kita. Kali ini giliran Malik and Essential, kamulah satu-satunya.

105,5 Star FM. Masih di program favorit kita, Warga Star, barengan Vira Zahra. Waktunya menyapa untuk kami yang sudah join ya. Saya jumpai selamat malam di program favorit kita barengan Vira Zahra. Hari Senin sebenarnya free request, gak ada fan polling, polling lagu baru maupun topik cinta. Cuma direkomendasikan untuk request lagunya yang ngebeat, yang up, yang semangat. Pokoknya gak sendu, gak kalem, gak galau gitu ya. Karena kalau hari Senin edisi Senin Semangat, jadi lagu-lagunya harus yang ngebeat, yang up, yang semangat. Oke? Mengawali pekan ini dengan penuh kegembiraan agar gak loyo, gak lesu ya kan? Saya jumpai di Facebook Star 105.5 FM. Ada Aba Waisal dari Gianyar, Bali. Hadir Kak Alvira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Iki dari Kedawung, Pasuruan. Selamat sore Mbak Vira Azahra. Sehat selalu ya, amin. Lagunya Noah Mendekati Lugu. Udah tampil ya bro, terima kasih. Lanjut ada Sandi Aryansyah dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak mau pesan Tiara Andini, Kupu-kupu udah tampil. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja, terima kasih. Ketemu juga dengan Memangnya Kenapa. Lagunya Komandan, Kupu-kupu by Tiara, udah tampil ya. Mau kirim salam buat Komandan Terkece. Oke, terima kasih. Lanjut ada Om Yudi dari Probolinggo. Sama petang Mbak Alvira. Hadir Mbak, requestnya Peter Pan Tentang Kita. Mungkin yang maksud itu Semua Tentang Kita. Tapi kalau Peter Pan gak bisa kalau hari Senin ya, soalnya Peter Pan itu masuknya memori kita. Tapi hari Senin gak ada memori kita Om. Bisa ganti request yang lebih baru ya. Mas siaran tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kalau saya bergeser ke WA di 0818310755, saya jumpai ada Mas Franky dari Bangil. Lagunya dari Gia Indrawari, Seribu Kali Mbak Fir, dipersiapkan ya, terima kasih. Selamat malam buat Bayu di Sidoarjo. Tanggulangin ya, Tanggulangin Sidoarjo, hadir. Lagunya antara Restless Simfoni Kehancuran atau Tantri Ibu Pekerja. Saya cek dulu ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan RV di Pasuruan Kota. Halo Kak Alvira, request lagu apa bisa lewat sini ya? Bisa. Mau dong Solja yang Sudah-sudahlah, buat cinta dia yang toksik katanya. Saya cek Solja, ini yang kamu maksud masuk di album Mestakungnya Solja yang rilis tahun 2009 ya. Nah kalau 2009 jelasnya masuk memori kita. Hari Senin gak ada memori kita, jadi bisa ganti request yang lebih baru sis RV. Hari Senin puterinnya rilisan tahun 2016 sampai 2026. Oke, jadi bisa ganti request yang lebih baru untuk sis RV. Terima kasih. Lanjut dulu ke track berikutnya, giliran Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Mandan.
1: Si Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
2: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
1: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
2: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
1: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
2: Betul, Mas. Masuk gue kok.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro. Please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: 105,5 STR FM. Sebuah lagu terbaru dari Soljah yang barusan tampil warga STR dengan Ini Rindu. Ngobrol kita kembali 25 lepas dari jam 6 petang atau STR FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga STR, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box ya. Unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasinya, cari atau ketik STR FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin STR FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun. Sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Lanjut giliran NPD, sempurnanya aku.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Baik, warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Setiap memasuki bulan Ramadan, biasanya banyak musisi tanah air yang menghadirkan single bahkan album religi. Namun hal itu belum membuat grup musik Geisha tertarik untuk ngebikin album religi. Basis Geisha North mengatakan bahwa bandnya masih belum memiliki rencana ngebikin single religi. Dia tuh sadar untuk membuat single religi tidak bisa sembarang dan semudah membuat lagu pop pada umumnya. Sementara itu di tiap bulan Ramadan, jadwal Geisha manggung tetap berjalan seperti biasa ya. Mereka masih tetap tampil di beberapa acara. Meski sebagian personilnya ada yang menjalankan ibadah puasa dan sebaliknya, namun mereka saling menghargai sebagai sikap toleransi. Saya hadirkan satu lagu dari Geisha. Yang satu ini rilis tahun 2022 dengan judul Sabar.

0: of the Mom.
1: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga
7: sehat.
4: Aku
7: keluar dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
8: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
7: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
8: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
7: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
8: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi aduh.
10: Kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
12: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
12: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu lagu dibawakan oleh Smash Warga Star yang kali ini berkolaborasi bareng dengan 10 to 5. Jadi sebenarnya 10 to 5 yang ngajak Smash untuk kolaborasi di lagu ini ya. Aku Ada Rahasia. Oke, abis ini jangan sampai pindah frekuensi Warga Star, masih ada top 10 favorit kita untuk jam 7 hingga 8 malam. Namun untuk yang udah ngasih jempol manisnya, saya sapa dulu ya. Kalau di WA kami, di story WA kami, saya sapa ada Cak Ron, Hendrik di Kedawung, Miun di Grati, Ferial, Rohim di Tanggulangin, Avian, Pak Toto, Arfi di Gresik, Andi di Grati, Hesti di Bangil, Siwi di Pasuruan, Reni di Kejapanan, Marcel di Pasuruan, Franky di Bangil, Faris Alhamid di Pasuruan Kota, Deswan Vandos di Bondowoso. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Kalau di Facebook kami, Star 105.5 FM, untuk postingan favorit kita ya, saya sapa. Ada Yohanes Wahyudi, Arfi Dianto, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Solihin, Memangnya Kenapa, Hans Alvan Robi, Andong Irawan, Gara, Imam Azari, Hendrik B. Terima kasih untuk jempol manisnya. Lanjut Warga Star, satu lagu berikutnya dari Okai, Lupa Nama Ingat Rasa.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk favor kita pada kesempatan hari ini. Jumpa lagi esok hari di jam yang sama, 5 sore hingga 8 malam, kalau Selasa sampai Jumat ya. Besok hari Selasa ada polling lagu baru yang bisa Warga Star ikuti. Baik, habis ini ada top 10 favor kita hingga jam 8 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam di hari Senin, warga Star, giliran top 10 favorit kita yang tampil hingga jam 8 malam. Satu jam berikutnya, kami bakal menghadirkan 10 top request of the week, edisi 18 Mei 2026 ya. Dari peringkat 10 hingga jawara. Minggu lalu jawaranya itu adalah NPD, Sempurnanya Aku. Kira-kira minggu ini apakah jawara yang sama atau ada jawara yang lain? Simak terus hingga jam 8 bareng dengan Vira Zara. Dan minggu ini ada satu lagu yang harus rela keluar dari chart. Selamat tinggal buat Ada Band, Selalu Ada. Langsung saja warga Star, kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

105,5 Star FM. Satu lagu yang barusan tampil warga Star adalah satu-satunya lagu yang menyerobot masuk ke top 10 favorit kita untuk minggu ini. Menjadi new entry pertama dan terakhir juga ya. Di peringkat 10 ada lagu terbaru dari Yovi and Nono. Yang jelas para personilnya udah baru-baru ya, bukan yang versi lawas-lawas. Kayak semacam vokalisnya Dudi Oris atau Dikta gitu, bukan ya. Tapi ini vokalisnya udah pada baru, warga Star, di Yovi and Nono. Di lagu Kilometer, ini hit single utama di EP atau album ini Kilometer milik mereka. Kilometer untuk judulnya. Kalau kamu suka dengan lagu ini bisa di request esok hari atau lusa ya di program favorit kita, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita tiap minggunya. Sekali lagi lagu barusan tampil, Yovi and Nono, Kilometer. Menuju ke track berikutnya, sama seperti minggu lalu di peringkat 9 diisi Endang Sukamti, Oh My God.

0: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.
1: Bang! Woi! Pesan 7!

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma 4.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil by NPD dengan Sempurnanya Aku. Minggu lalu lagu ini menjadi jawara, tapi untuk minggu ini rupanya harus rela turun tahta 3 peringkat dari minggu lalu dan mengisi di peringkat 4 untuk minggu ini, Wargesta. Berarti minggu ini edisi 18 Mei ada jawara baru ya. Kira-kira siapakah jawara untuk minggu ini? Simak terus hingga jam 8 yang kurang 22 menit lagi. Tapi kalau jawarannya terputar ya kurang lebih udah 18 menitan lagi lah ya. Wargesar, terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia ngedengerin program ini. Meskipun tidak menerima request aku dan salam-salam, tapi Wargesar tetap setia untuk bisa mendengarkan. So, memang ini adalah satu-satunya program di Star FM yang tidak menerima request lagu, tidak menerima salam-salam juga ya. Jadi Wargesar tinggal duduk manis, bubuk manis, atau ya yang manis-manis lah. Pokoknya gak kebanyakan manisnya biar gak diabetes ya. Ini tune in terus di program ini hingga kelar jam 8. Kita simak yang menjadi jawara untuk hari ini siapa gitu ya. Lanjut mengisi di peringkat 3 untuk minggu ini, ada satu lagu yang naik 2 peringkat dari minggu lalu. By Bernadia, Rabun Jauh.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi,
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

0: 105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Wargisan, kita udah di penghujung untuk top 10 favorit kita. Namun sebelum kita memecahkan siapakan jawara untuk minggu ini, edisi 18 Mei 2026 ya, saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10, new entry pertama ada Yofi Enuno dengan Kilometer. New entry pertama dan terakhir ya. Terus di peringkat 9 ada Endang Sukamti, masih sama seperti minggu lalu dengan Oh My God. Peringkat 8 naik 2 peringkat dari minggu lalu, ada Liodra dengan Pura-Pura. Kemudian peringkat 7 masih sama seperti minggu lalu, Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Peringkat 6 juga sama seperti minggu lalu, Solja, Ini Rindu. Peringkat 5 naik 3 peringkat dari minggu lalu, ada Shalom 7, Sederhana. Kemudian Harus Rela Turun Tahta. Di peringkat 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Peringkat 3 naik 2 peringkat warga star, ada Bernadia, Rabun Jauh. Barusan tampil Isyana Sarasvati yang mengcover lagu lama dari Netral, Garuda di Dadaku. Rupanya mengisi posisi runner up ya, alias posisi 2, naik 2 peringkat dari minggu lalu. Baik warga star, habis ini kami bakal memecahkan siapakah juara untuk minggu ini. Dan setelah program ini warga star jangan sampai pindah frekuensi, bisa gas, bisa lanjut di Rock Hits hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia juara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Terkenal dengan peran ikonik sebagai Katniss Everdeen dalam saga The Hunger Games, sampai meraih penghargaan Best Actress dalam Academy Awards, nyatanya Jennifer Lawrence pernah menolak peran dari film terkenal. Di antaranya, Jennifer Lawrence menolak peran tokoh Sharon Tate dalam Once Upon a Time in Hollywood. Alasannya, meski nama Jennifer dipertimbangkan untuk peran itu oleh sang sutradara Quentin Tarantino secara langsung, tapi banyak yang berpendapat kalau Jennifer tidak cukup cantik untuk memerankan sang aktris legendaris. Peran itu akhirnya jatuh ke tangan Margot Robbie yang dinilai lebih mirip dengan Sharon Tate. Selain Once Upon a Time in Hollywood, Jennifer Lawrence juga menolak peran dalam film The Hateful Eight.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

keep working and stay on Rocket. Moroccan Yes, coming away.

keep working and stay on rocket. Marocket, yes, coming away.

Master Evel, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, pecinta Rock Hits Star Evel. Udah siap? Vira udah siap, gak tahu kalau kamu ya. Siap puterin untuk track Rock Hits pilihan untuk warga Star yang bergabung ya. Yuk gabung di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting setelah ini ya. Ketemu lagi dengan hari Senin, berarti giliran Vira Azahra yang tampil hingga jam 10 malam. Nemenin kamu di malam yang sumuk ini ya. Tadi siang, sore, malam juga sempat hujan ya. Cuman suhunya sumuk, panas. Iya Pak ya. Kipas angin nyala apa enggak ini di tempatmu? AC nyala apa enggak? Kayaknya pada nyala deh. Sumuk ya. Dilengkapin sama Rock Hits biar tambah sumuk. Dibuka dua penampilan warga Star. Ada Sunrise Fortis dengan Fortress of Faith. Kemudian Eddie Money dengan Two Tickets to Paradise. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Evanescence dengan Who Will You Follow.

Sonic. One of 5.5 Star FM, the real music.

0: permisi mas, kalau nyenter mobilnya jangan ngebut bisa nggak?
1: Loh kan biar cepet sampai mbak.
0: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun lho mas, dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh gawat juga ya mbak.
0: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang, jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul wis, masuk gue kok.
0: Awas mas,
2: yuk jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, yuk gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Keep working and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

Transmedia Master FM. Satu track warga star yang rilis tahun kemarin ya, di bulan Oktober, yang barusan tampil, Second Destroy versi Testament. Ini merupakan lagu cover dari lagu thrash metal iconic milik Metallica, yang pasti semuanya pada tahu, pada paham ya. Dimana Testament ini ngebawain ulang lagu yang barusan tampil sebagai bagian dari album kompilasi tribute yang bertajuk No Left Till Later, A Tribute to Metallica's Kill 'Em All. Lagu ini dirilis pada Oktober 2025 kemarin ya, kurang lebih ya 7-8 bulan yang lalu lah. Itu sebagai salah satu single dari kompilasi rilisan Silver Lining Music. Testament ini memberikan sentuhan baru ya, yang lebih bertenaga warga star dan modern, dengan gaya thrash metal khas Bay Area yang mereka miliki, di mana vokal bertenaga dari Chuck Billy itu serta melodi gitar yang tajam memberikan nuansa segar pada lagu klasik ini ya. Karena versi aslinya ditulis oleh James Hetfield dan juga Lars Ulrich, merupakan lagu ke-9 juga dari album debut Metallica, Kill 'Em All, pada tahun 83 ya. Lagu ini juga menempati peringkat ke-4 warga star dalam daftar 10 lagu Metallica terbaik versi AOL Radio. Seek and Destroy barusan tampil by Testament. Di pesan via Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Warga star, buat kamu yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa cek menggunakan aplikasi Radio Box. Unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal kamu tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Rock Hits dimanapun dan kapanpun. Sesuka hati mau menggunakan radio online. Radio online provided by D-Net, the quality internet service provider. Lanjut warga star, kali ini giliran Harum Scarum dengan If There Was a Time.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

89,5 Master FM. Satu truk yang baru saja tampil di pesan via We Our Gesar by Mr. Big dengan Wild World. Baik, kita masih di program Rock Hits barengan Fira Zahra. Thank you so much atas kebersamanya warga Star. Dan sekarang saya sapa untuk kami yang sudah join di WA kami 0818310755. Selamat malam buat Bayu di kawasan Tanggulangin Sidoarjo hadir. Memesan Evanescence dengan Who Will You Follow. Sudah kami hadirkan di awal ya, terima kasih. Kemudian ada Tombonati di kawasan Tretes hadir. Memesan Evanescence dengan Who Will You Follow. Sama seperti Bayu ya Ci. Sama aneh requestnya. Udah tampil di awal ya. Buat Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Momstein aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Andro di kawasan Surabaya. Selamat malam Star FM. Lagunya Harem Skerem dengan If There Was A Time. Udah kami hadirkan ya bro. Thank you Kak Fira. Untuk warga Star, selamat menikmati Rock Hit saja. Terima kasih. Kemudian ada Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Sumuk gebyos ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira selamat malam. Ikutan gabung setelah mandi basah ya. Kudanan ini kayaknya. Lagunya Sunrise Fortis dengan Fortis of Faith udah kami hadirkan di awal. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu serta tetap cuantik terus ya. Terima kasih. Ada juga Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Selamat malam Rockit. Lagunya Eddie Money, Two Ticket to Paradise udah kami hadirkan ya. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Ketemu juga dengan Ayub Momstein di kawasan Jombang. Lagunya Disturb dengan Prayer. Abis ini tampil ya bro, terima kasih. Selamat malam buat Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Judas Priest dengan Nightcrawler udah tampil. Untuk Arfi Florinen, Toto Blenterang, Tombonati, Matugas aja. Untuk Mbak Firanya makasih, sama-sama. Kemudian ada Mas Franky di kawasan Bangil hadir. Lagunya Mr. Big dengan Wild World barusan tampil. Untuk Mbak Fira tetap semangat, lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Kemudian ada Didit di kawasan Surabaya hadir. Ini Didit Hendra Dewanto ya. Lagunya Second Kick dengan The One. Thank you very much, you're welcome. Ketemu juga dengan Billy di kawasan Jawa Barat hadir. Ikutan nyimak dari Cikarang Kakak Pirang. Saya udah gak pirang lagi ya, rambutnya udah gak pirang. Coklat sih, cuman saya pilih yang coklat gelap gitu, jadi gak kelihatan pirang. Memesan CCR dengan Have You Ever Seen The Rain, terima kasih. Berjumpa dengan Agus Valian Sumobito Jombang. Bro Agus dari Jombang ya. Lagunya You Can't Stop Rock'n'Roll atau The Price atau I Wanna Rock by Twisted Sister. Oke, nanti saya belikan salah satu, terima kasih. Kemudian ada WGR, memesan GNR, si Salman, terima kasih. Berjumpa dengan Taya Denight di Tanggulangin Sidoarjo, ikutan aja ya. Like untuk program Rock Hits, terima kasih. Satu lagi ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, memesan Skid Row dengan I Remember You. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Eko Metal Tue. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Menuju ke track berikutnya kami hadirkan by Disturb, Prayer.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.
5: Tahu, mungkin pekan, kangen.

Kali Master, Abel. Satu track di pesan via WA tadi ya, by Second Kick dengan The One. Salah satu lagu balada akustik ikonik ya, dari band rock, head rock asal Amerika, Second Kick. Meskipun Second Kick ini yang paling sukses di tangga lagu dunia adalah Love Is On The Way pada tahun 92, The One ini juga memiliki pencapaian dan tempat tersendiri di hati para penggemar musik rock warga saat. Lagu ini merupakan salah satu track populer yang dirilis dalam album ketiga mereka yang bertajuk Devil in the Details yang rilis tahun 95 ya. Berbeda dengan lagu power ballad mereka sebelumnya, The One itu menonjolkan aransemen yang lebih emosional dan melankolis warga saat. Lagu ini tuh dicari dan dikenang oleh penggemar sebagai salah satu karya terbaik band ini ya, karena vokal khas Matt Kramer dan Jason Bieler itu yang kuat. Lagu ini juga sangat membekas ya bagi penikmat musik rock tahun 90-an di Indonesia khususnya. Beberapa video musik gak resmi dari penggemar itu bahkan menjadikan Pulau Bali sebagai latar visual untuk lagu ini, yang menonjolkan betapa lekatnya lagu ini dengan kenangan pendengar lokal ya. Sebenarnya pencapaian terbesar Second Kick itu secara keseluruhan ada pada album kedua mereka, The Lizard, pada tahun 92, yang sukses terjual lebih dari 500 ribu kopi di seluruh dunia dan meraih sertifikasi gold ya. Namun kesuksesan album itulah yang melambungkan popularitas diskografi mereka, termasuk lagu-lagu di album-album berikutnya seperti Devil in the Details. Yang di album itu ada lagu yang barusan tampil, The One. Oke, selamat mendengarkan untuk warga saya yang sudah memesannya ya. Sekarang waktunya menyapa untuk kami yang sudah join di Facebook kami, Star 105.5 FM. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Testament dengan Seek and Destroy, Metallica cover, udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Terus ada Imam Azhari di kawasan Mojo Anyar, Mojokerto. Akhirnya isok request Sting, Disatros, udah tampil ya. Terima kasih. Lanjut ada Hendrik Beat di Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Trivium dengan In Wave, udah kami hadirkan ya bro. Dengerin rock hits ditemani dua kipas sekaligus, masa bro? Wah, kebayang sepanas apa Kedawung ya. Tapi emang dataran rendah kan? Saya aja di dataran tinggi lumayan sumuk, panas. Apalagi dataran rendah ya. Iya, Kedawung kan termasuk dataran rendah, soalnya sering banjir. Jadi emang luar biasa sumuknya, padahal hujan loh hari ini. Tapi gak menutupi kalau bulan Mei itu udah memasuki musim kemarau sebenarnya kalau di Indonesia gitu ya. Terima kasih. Curiga warga Star yang lain juga pada kesumuan, kepanasan. Pada nyala semua gak sih kipas anginnya? Kalau seandainya kipas anginnya rusak, mungkin kipas-kipas ya. Tapi kalau seandainya warga Star, kamu kalau mau tidur kepanasan ya, kamu pernah gak sih kayak kepanasan di bagian kaki, telapak kaki itu kepanasan, pernah gak? Jadi kamu sekedar ke toilet, ke kamar mandi ya, ya mungkin sekedar sekalian pipis atau sikat gigi gitu ya, sambil nyiram air itu kakimu, soalnya kepanasan. Jadi telapak kaki itu lebih panas ya dibanding dengan anggota tubuh yang lain, terlebih kalau kita mau tidur pas musim kemarau ya. Sebaliknya kalau pas musim penghujan, telapak kaki itu paling dingin dibanding dengan anggota tubuh lainnya ya. Paling peka terhadap suhu ya telapak kaki kita itu warga saat. Lanjut ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Europe dengan Carrie, udah tampil. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, Wawawawa, Chris Fislik, Arsad Sarawi, Robert Cavalera, John Sableng, Wak Rete, Tony Azura. Untuk Mbak Fira sehat selalu ya dan murah rezekinya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Bagus Darmawan, memendam. Shadow Fall, What Drive the Wake. Terima kasih.
Ketemu juga dengan Sandi Ariansyah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Fira. Dari Jambi hadir ya. Lagunya Bring Me The Horizon dengan Chance To Smile. Untuk Mbak Fira selamat bertugas aja. Terima kasih. Ada juga Heli Preset dari Krian. Lama nih gak hadir bung. Coba request Nirvana bertitle Smell Like A Teen Spirit. Kemana aja Heli? Saya udah cukup lama di program ini kayak hampir gak pernah nyapa kamu gitu ya. Kemana aja selama ini kok baru nongol. Terima kasih. Kemudian ada Presto, memesan Megadeth dengan Holy Wars, The Punishment Day. Terima kasih. Ada juga Tony Azura dari Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nuna Fira, memesan Loner by Black Sabbath. Terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo, hadir Nyima aja ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Satria Putra dari mana? Lagunya Rainbow, Kill the King atau Stone Cold atau I Surrender. Terima kasih. Ada juga Pak Sugianto Prima, Alfira yang manis, selamat malam aja. Oke, terima kasih. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Nirvana, Smell Like Teen Spirit.

0: Dogs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Baik, warga Star, kita jeda terlebih dahulu dengan sesi Star of the Month untuk Mei 2026 dengan salah satu grup musik pop Indonesia, Geisha. Tahun 2022 yang lalu sempat ramai pemberitaan mengenai kekecewaan Momo yang dikeluarkan secara sepihak oleh band Geisha. Pembahasan itu terjadi di channel YouTube milik Momo ketika berbincang-bincang dengan Widi Viratel. Padahal menurut basis Geisha, Nat mengatakan tidak ada masalah yang serius antara Geisha dan Momo. Nat pun masih berkomunikasi baik dengan Momo. Menurutnya masalah ini terjadi karena hanya kesalahpahaman dan banyak persepsi dari orang-orang yang hanya menilai dari satu sisi saja. Malah karena tidak ada masalah dan masih di dalam satu manajemen, Geisha pun tidak menutup kemungkinan akan berkolaborasi dengan Momo suatu saat nanti dan mereka akan selalu support karya satu sama lain. Saya hadirkan satu track by Geisha dari album Tribute to Rinto Harahap dengan Seandainya Aku Punya Sayap.

99.9 FM. Sebuah lagu tentang kamu yang sedang memendam rasa rindu terdalam untuk orang terkasih yang jauh di sana ya. Ceritanya ya tentang LDR lah, long distance relationship ya. Tentang kerinduan, penantian dan kenangan warga sana. Barusan tampil Skid Row dengan I Remember You. Fakta menarik di balik lagu ini warga Stan, rupanya dulu lagu ini tuh terlalu bersifat personal atau pribadi bagi sang pencipta ya, sehingga label musik mereka atau perusahaan rekaman dari Skid Row itu hampir tidak mengedarkan atau mempopulerkan lagu ini warga Stan. Namun tidak disangka-sangka ya, ternyata ketika para member Skid Row itu meyakinkan buat lagu ini bisa diedar luaskan atau dipopulerkan di albumnya ya, ternyata meledak warga Stan. Lagu ini memuncaki popularitas luar biasa dan sukses menduduki peringkat ke-6 di tangga lagu bergengsi US Billboard Hot 100 pada masanya. Baik, kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Bersama kita tersisa 13 menit lagi menuju 10 malam. Saya sapa dulu untuk yang sudah ngasih jempol manis ya di postingan Rock Hits via Facebook. Ada Rojas Uchiha Kopla, John Sablang, Zaigo Widodo, Hamba Tetap Wawa, Toto Blendrang, Muhammad Fauzi, Oman Kanyor, Marcel Furniture, Solihin, Heli Praset, Didit Hendra Dewanto, Bang Billy Bangkrut, Kaisam, Ava Republik, Andi Long Firman, Ayu Pamsin, Tony Azura, Yohanes Wahyudi, Bram Sabat Heru Mulyono, Imam Azari, Fajar Yulianto, Amiruddin, Anwar, Hendri Bid, Wawa Wawa, Presto, dan Satria Putra. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook kami. Sementara itu yang udah ngasih jempol manis di postingan Rock Hits di story WA kami, saya sapa. Ada Deswan Vandos di Bonowoso, Nurul di Sidoarjo, Hendrik di Kedawung, Siwi di Pasuruan, Mas Iki di Kedawung, Andro di Surabaya, John Sableng di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin, Arfi di Gresik, Anwar Eko di Candi, Ferial, Rofi di Bangil, Yuda di Gerati, Franky di Bangil. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Lanjut warga Star, kami hadirkan by Shadowfall. Shadowfall yang sudah kamu pesan via Facebook ya. Dengan What Drive the Wake.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya track yang barusan tampil ngebawa kita ke menit akhir untuk Rock Hit edisi Senin 18 Mei 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan bersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi esok hari jam yang sama untuk program yang sama dan penyiar yang sama. Banyak kesamaannya ya. Perbedaannya sih besok ada giveaway gitu aja. Yang kayak yang beruntung dapat request 2 lagu gitu ya. Oke, warga Star, terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mohon maaf untuk banyak lagu yang sempat kami hadirkan ya karena keterbatasan waktu. Semoga besok bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di inboxnya Star FM. Selamat beristirahat. Semoga besok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah kamu pesan di Facebook by Bring Me The Horizon, Chelsea Smile.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi pendengar terkasih semuanya. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas di Press The Lord Program. Yesus kita adalah Yesus yang terbesar, lebih dari segalanya. Mari pagi hari ini kita bersyukur, kita bersatu hati memuji dan menyembah nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, kami boleh berkumpul kembali untuk bersekutu bersama melalui Press The Lord Program ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Kami mau memuji dan menyembahmu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah oh Tuhan, firman-Mu menuntun hidup kami, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami yang baru, menjadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami Tuhan, juga tempat kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-9. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Amin. Tolonglah kami, ya. Suatu malam, seorang pria sedang berjalan pulang ketika mendengar suara lirih dari gang sempit. Ia ragu, tapi suara itu makin jelas didengarnya. "Tolong!" Pria itu berjalan ke arah datangnya suara dan menemukan seorang kakek yang tergeletak tak berdaya. Ia pun langsung menolongnya. Kakek itu menangis sambil berkata, "Banyak orang lewat, tapi hanya kamu yang mendengar dan menolongku." Bacaan hari ini menceritakan perjalanan misi Paulus yang kedua. Ia bertemu Timotius dan mengajaknya ikut dalam pelayanan, dalam perjalanan. Paulus beberapa kali dicegah oleh Roh Kudus untuk pergi ke wilayah tertentu, hingga ia mendapat penglihatan tentang seorang pria Makedonia yang berseru,

tolonglah kami. Seruan itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi jeritan jiwa yang haus akan Injil. Seruan pertolongan. Dan Paulus tidak menyadari bahwa jika Tuhan sudah berbicara, maka mereka harus taat. Pendengar terkasih, di sekitar kita hari ini banyak suara serupa yang mungkin kita dengar dengan jelas. Kita mendengar tentang tetangga yang kesepian, rekan kerja yang kesulitan, atau teman yang kehilangan harapan. Mereka tidak selalu berkata langsung ya, tapi sikap dan ekspresi mereka mungkin sedang berseru, tolong, tolong saya. Apakah kita peka? Tuhan seringkali menyampaikan kehendaknya melalui kebutuhan orang lain. Ketika kita bersedia membuka mata dan hati, kita sedang menyatakan kehadiran Tuhan dan menjawab doa mereka. Pendengar terkasih, kita belajar dari kisah para rasul 16 ayat 9-15. Berisi tentang bagaimana Rasul Paulus bersama Silas hendak pergi mengabarkan Injil. Atas sebuah penglihatan Paulus di satu malam, mereka memiliki sebuah tujuan, yakni Filipi, sebuah kota di Makedonia. Sesampainya di sana, mereka menyusuri sungai untuk mencari sebuah tempat peribadahan, ya. Dan benar, mereka menemukannya dan berjumpa orang-orang di sana. Salah satunya Lydia, penjual kain ungu dari kota Tiatira. Lydia bersama seisi rumahnya mendengarkan Paulus dan memberi mereka untuk dibaptiskan dan percaya kepada Kristus. Pendengar yang terkasih, penggalan kisah misi Paulus ini begitu singkat dan lancar. Seakan-akan semua terjadi begitu saja. Namun coba perhatikan, sebagai orang yang dikenal pandai, Paulus bergerak berdasarkan sebuah penglihatan di satu malam. Ia melaksanakan tugas dan panggilannya karena mengalami sebuah penglihatan bahwa ia harus pergi ke sebuah tempat karena ada yang meminta tolong. Kisah para Rasul 9 ayat 16 ya, ayat 9-10. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Ia memiliki kejelasan kemana ia harus pergi. Pertanyaannya, jika Paulus mendapat penglihatan, bagaimana dengan kita? Mungkin ada di antara kita yang bertanya demikian. Memang, Tuhan bisa memberikan penglihatan kepada siapapun, ya. Namun, apakah kita hanya menunggu sebuah penglihatan dalam bentuk mimpi atau bisikan? Pendengar terkasih, agak sulit ya, jika kita menunggu adanya hal-hal yang bernuansa magis sebagai tanda untuk kita melakukan sebuah tugas. Sederhana saja, jika Paulus mendapat penglihatan, bukankah kita juga mendapatkannya? Kita bisa menoleh kepada sesama kita
Tentu itu merupakan penglihatan yang nyata dan jelas. Kita jika sesuatu yang sangat jelas kita lihat tidak bisa kita kerjakan, nampaknya ada yang aneh dengan cara beriman kita. Betul tidak? Jelas-jelas ada yang sedang menangis, kita tidak peduli. Ada yang lapar, kita tidak mengirimnya beras atau makanan secukupnya. Penglihatan macam apa yang hendak kita tunggu? Jika sesuatu yang jelas terlihat, tidak kita abaikan. Kita diajak untuk berani menyeberang, ya. Memang bukan seperti yang dilakukan Paulus. Namun bagaimana kita mau menyeberang? Meninggalkan kenyamanan kita sendiri? Pendengar terkasih, bukankah kita harus setia menjadi pribadi yang peduli? Peduli pada yang kita lihat langsung. Menjadi pribadi yang kreatif untuk terus berinovasi dalam karya kita. Juga adaptif di masa sekarang, masa yang sulit. Dan semakin membaik, biarlah yang menghilang penyakitnya, bukan kasih di hati kita, ya. Kadang panggilan Tuhan kepada kita tidak terdengar sebagai suara dari langit, tapi dalam bentuk kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana dengan mereka? Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Mari membuka hati, pikiran ya pada panggilan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Buang kesombongan. Dengarkan dan perhatikan apa yang dikatakan pelayan-pelayan Tuhan kepadamu. Mari mendengar terkasih. Menjadi Lydia-Lydia zaman now ya, yang bersedia mendengar serta mau benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Hati Lydia tidak hanya tersentuh, tetapi juga terbuka. Hati yang keras, belum bertobat dan atau sedang jauh dari Tuhan Yesus Kristus, berada dalam keadaan tertutup dan dikeraskan melawan Kristus, seperti kota Yeriko menutup diri terhadap Yosua. Maknai Yosua 6 ayat 1 ya. Ketika Kristus sedang berurusan dengan hati tersebut, Ia mengetuk pintu hati dan pikiran yang tertutup baginya itu. Ketika akhirnya hati yang dan pikirannya mau berjumpa dengan terang Kristus, hatinya terbuka sehingga Raja kemuliaan itu masuk. Pikirannya terbuka untuk menerima terang ilahi. Kehendaknya terbuka untuk menerima ajaran ilahi dan perasaannya terbuka untuk menerima kasih ilahi. Lydia terbuka dan bersikap ramah terhadap para pelayan yang dipakai Tuhan. Kepada rasul-rasul itu, mengundang mereka, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah di rumahku, menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 15 ya. Pendengar terkasih, doa kami bagi kita semuanya. Tuhan membuka hati dan pikiran kita semua, ya. Selamat mengalami perjumpaan-perjumpaan yang membuka hati pada panggilan Tuhan di setiap persekutuan-persekutuan kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, lihat mereka ya yang terbuang, hina, namun ada di hati Tuhan. Mari kita semuanya jadilah tangan pengharapan bagi mereka. Beri mereka cinta kasih. Pendengar terkasih, bukankah kita ingin melihat Tuhan? Jika kita temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, lalu apa yang kita buat? Hidup kita akan berarti bila berbagi dengan mereka. Ya? Beri mereka cinta kasih. Jika kita menemukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, lapar, haus, jadi sahabat, berjuang, bertahan hidup. Sedangkan kita, saat kita limpah roti dan susu dan membuang uang untuk kesenangan, seringkali seperti itu ya. Mari pendengar terkasih, kita semuanya mau untuk menjadi tangan pengharapan bagi mereka. Kita melihat sekeliling kita, kita menjadi orang-orang yang peduli kepada mereka, ya, seperti emas yang murni yang terbuang di sudut jalan kini memudar jadi tak berharga. Mereka tak ada di hati kita. Apakah seperti itu? Seperti lirik lagu yang baru saja kita dengar. Apa yang akan kita buat? Mari kita semuanya belajar ya untuk menjadi orang yang peduli dan menjadi tangan pengharapan bagi mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi kesaksian, berbagi sukacita, silakan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa juga via Facebook ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di Radio Box Star FM atau website kami www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Mari kita dengarkan telaga dengan tema Tatkala Nasi Menjadi Bubur.
1: Bahas.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan dari Saat. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Tatkala Nasi Menjadi Bubur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada beberapa ya kesaksian katakan atau keluhan dari orang tua yang mengatakan rasanya dunia itu mau kiamat ketika dia mendengar anak putrinya berkata, "Pa, saya hamil," gitu. Atau anak putranya yang ketangkap basah itu ketika menggunakan obat-obat bius, sehingga orang tuanya dipanggil ke kantor polisi dan berurusan dengan yang berwajib dan sebagainya. Saya percaya peristiwa-peristiwa begitu bisa menimpa keluarga siapa saja, Pak Paul, ya. Tetapi sekalipun kita tidak berharap itu menimpa kepada keluarga kita, kalau seandainya hal itu terjadi, apakah yang harus kita sikapi sebagai orang tua itu?
1: Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari dan menerima penyebabnya terlebih dahulu. Nah, sebelum saya menguraikan hal ini, saya ingin menekankan satu hal, yaitu saya tidak menganjurkan bahwa kita ini nih terus berputar-putar, berkubang pada penyebabnya. Bukan itu maksud saya. Kita harus selalu berorientasi ke depan pada penyelesaiannya. Namun dalam rangka mencari penyelesaiannya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Sebab tanpa kita mengetahui penyebabnya, ya kita juga gak bisa mengoreksi permasalahannya. Jadi yang pertama tentang penyebab ini yang bisa saya sarankan adalah kita perlu bertanya, apakah sumber penyebabnya ini berasal dari luar atau dari dalam keluarga kita. Sebagaimana tadi atau sebelumnya kita telah bahas bahwa problem bisa muncul dari luar ataupun dari dalam keluarga. Yang dari luar misalnya adalah perubahan tempat tinggal, perubahan lingkungan hidup, atau perubahan gaya hidup. Ya, biasanya anak itu hidupnya lebih mewah, sekarang tidak mewah, atau dan sebagainya. Misalnya juga adalah tekanan-tekanan akademik, atau tekanan-tekanan dari teman. Nah, itu adalah problem yang berasal dari luar. Dan kita harus benar-benar bisa melihat apakah problemnya dari luar, dan kalau dari luar, apa itu, ataukah problemnya dari dalam. Misalkan kita menyadari bahwa iya ya, kita telah memberikan tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan si anak. Kita telah membebani anak dengan harapan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya dia. Atau kita menyadari bahwa kok kita ini nih memberikan penerimaan kepada anak yang syarat dengan kondisi-kondisi. Kalau anak nggak melakukan yang kita inginkan, kita langsung menolaknya. Atau kita telah memberikan penghukuman yang berlebihan, yang penuh dengan kebencian-kebencian. Atau kita memberikan kasih yang tidak sehat, semua boleh, membiarkan anak berlaku semaunya. Atau kita memang seringkali mengisi percakapan dengan anak itu dengan hal-hal yang negatif, ya. Kita membandingkan anak, mencela anak, dan sebagainya. Nah, kita perlu bercermin, apakah penyebabnya dari luar apa dari dalam? Dan kalau dari luar apa? Dan kalau dari dalam apa? Nah, jadi perlu sekali ya kita melihat hal-hal ini.
0: Tapi seringkali kan gabungan dari apa? Penyebab dari luar dan dari dalam itu, Pak Paul, yang seringkali juga terjadi itu.
1: Betul. Jadi kadang-kadang masalah memang sudah ada dalam rumah, dimunculkannya di luar. Itu yang sering terjadi. Atau ya bisa juga kebalikannya, problem dari luar, dia ditolak di luar. Teman-temannya kok tidak bisa lagi menerima dia, dia dikucilkan, nah dibawa ke dalam rumah, dia akhirnya bermasalah, sering melawan orang tuanya. Itu juga bisa terjadi.
2: Papa, kalau orang tua terus akhirnya udah cari tahu gitu ya penyebabnya apa begitu, terus sudah juga berusaha berbagai cara supaya anak ini maksudnya masalahnya bisa ditangani, diatasi, tapi ternyata nggak berhasil begitu. Apakah menurut Pak Paul bijak kalau orang tua ini meminta pertolongan dari luar, sedangkan mungkin malu gitu ya kalau sampai orang luar tahu masalah dalam keluarga gitu?
1: Saya kira orang tua perlu ya, dan jangan malu meminta pertolongan dari luar. Sebabnya begini, Bung Wulan, kadang-kadang anak-anak kita itu tuh waktu melihat kita berusaha mendekatinya, namun dia sudah mempunyai sikap negatif terhadap kita, dia nggak akan menerima ya uluran tangan kita.
2: Yeah.
1: Justru perbuatan baik kita ditampiknya, omongan kita diputarbalikannya, dan seringkali yang terjadi adalah justru mereka sengaja mau menyerang kita. Jadi benar-benar menangkap peluang untuk bisa membalas dendam atau menyerang kita. Itu sebabnya dalam kondisi seperti itu, jangan kita orang tua memaksakan ya. Kadang-kadang memang gak bisa lagi. Jadi lebih baik ya kita cari masukan dari luar. Ini masalahnya. Nah, kira-kira apa yang orang bisa bantu ya. Misalnya anak kita ya dibawa ke seorang psikolog atau ke orang seorang konselor atau ke hamba Tuhan agar bisa diajak bicara. Sebab seringkali mereka lebih mau berbicara dengan orang lain daripada dengan kita sebagai orang tuanya.
2: Kalau penyebabnya tuh bersifat permanen, apakah masih bisa tertolong menurut Bapak? Dari konselor atau dari apa gitu?
1: Salah satu tugas kita adalah ya memang memilah apakah problem anak kita ini bersifat permanen atau sementara ya. Apa yang saya maksud dengan permanen atau sementara? Misalnya gini, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup atau lingkungan hidup itu seringkali sementara. Ya, misalnya anak kita pindah sekolah atau kita pindah tempat tinggal dan anak kita mulai memunculkan masalah. Seringkali itu masalahnya bersifat sementara karena itu menandakan si anak sedang beradaptasi. Dan dalam adaptasi ya gak selalu berhasil. Jadi akan jatuh bangun. Nah, kita perlu memberikan dorongan, mencarikan teman dan sebagainya. Kalau misalnya yang permanen, saya berikan contoh yang seperti ini nih. Anak kita terlibat narkoba. Nah, itu permanen. Dalam pengertian bukannya seumur hidup, bisa saja ya tidak. Tapi kalau dia sudah kecanduan, itu berarti sesuatu yang gak bisa dia lepaskan dengan mudah. Dan ini berarti akan menjadi problem yang memakan waktu yang lama untuk menanganinya. Nah, orang tua perlu membedakan keduanya sehingga dalam menangani si anak, respons orang tua juga lebih tepat dan realistik. Misalkan untuk masalah-masalah seperti kecanduan obat, kalau orang tua berharap dengan diomeli abis-abisan atau dipukul sekeras-kerasnya, besok si anak kapok, ya orang tuanya itu keliru. Karena apa? Ya ini hari dipukuli habis-habisan, dia akan kapok. Tapi besok kecanduannya muncul lagi, dia nagih lagi, ya dia gak peduli orang tua bilang apa, dia tetap akan pergi. Jadi hal-hal itu permanen. Atau anak kita mempunyai penghargaan diri yang miskin sekali, sehingga butuh teman untuk menerimanya. Akhirnya melakukan hal-hal yang salah dengan teman-temannya. Kita larang dia pergi dengan teman-temannya. Kita marahi dia pergi dengan teman-temannya. Tapi masalahnya adalah itulah penghargaan diri dia. Itulah jati diri dia. Dia gak ada teman-teman itu. Dia benar-benar gak ada. Gak ada yang nganggep maksudnya saya. Nah, daripada dia hidup gak ada yang nganggep, mendingan dia tetap main sama teman-temannya itu. Nah, larangan kita seringkali gak akan efektif. Sebab itu jati diri dia. Itu lingkup dia. Dia mungkin di rumah juga merasa dia gak bisa ngomong sama siapa-siapa. Dia gak punya telinga yang mendengarkannya. Dan dia udah terbiasa cerita sama teman-temannya. Itulah keluarga dia di luar rumahnya. Nah, akhirnya kita berusaha menghentikan, memutuskan hubungan dengan teman-temannya akan sangat sulit. Nah, jadi orang tua perlu memilah ya. Ini masalah bersifat permanen atau lebih bersifat sementara.
0: Tapi itu kan sulitnya kita sebagai orang tua yang awam ini, Pak Paul ya. Untuk menganalisa sampai sejauh itu tuh kita kesulitan, Pak Paul.
1: Oke, mungkin petunjuk yang lebih praktisin begini. Apakah anak ini sudah lama bermasalah? Jadi lama atau cepat itu juga seringkali berpengaruh. Kalau terlalu lama berarti memang bisa lebih lama. Kalau baru muncul, masih dalam tahap dini, kita ketahui, itu berarti bisa lebih cepat selesai. Begitu. Yang berikutnya, apakah usaha kita untuk mengoreksinya membuahkan hasil dengan cepat? Kalau membuahkan hasil dengan cepat berarti memang lebih bersifat sementara. Misalkan anak kita itu pindah sekolah, terus mulai uring-uringan, gak mau sekolah dan sebagainya. Kemudian kita cari tahu duduk masalahnya. Oh, gak ada teman. Oke, kita proaktif dah. Kita ajak dia ke rumah teman. Kita bawakan temannya ke rumah kita. Nah, akhirnya dia mulai berubah. Nah, itu dia masalah-masalah yang bersifat sementara. Tapi misalnya, dia selalu ngomong dia anak yang gak berguna. Dia anak yang gak bisa apa-apa. Dan gak ada percaya diri sama sekali. Nah, hal-hal kayak begitu tuh kita harus sadari akan makan waktu lah untuk berubah. Karena lebih bersifat pribadi ya, gak gampang untuk merombak cara pikir yang sudah negatif seperti itu.
0: Ya, saya pernah berbicara dengan seorang ibu yang anaknya hamil di luar nikah gitu Pak Pol ya. Dia katakan loh, saya katakan loh, kok gak tahu tuh anakmu itu kumpul sama orang itu ya. Alasan anaknya selalu bilang, oh, kami cuma teman biasa gitu Bapak. Baru saat suatu saat itu dia mengatakan bahwa dia hamil. Tapi kan sudah terlambat itu.
1: Betul. Seharusnya memang, saya katakan seharusnya ya nggak berarti kita bisa ya selalu mengetahui ya. Tapi ada hal-hal yang seharusnya bisa kita lihat. Misalnya perubahan-perubahan sikap ya. Pada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lebih menegatif sekali, mulai menyerang kita, nah itu tanda awas ya. Kita harus mulai bertanya-tanya, kenapa kok dia mempunyai begitu banyak kemarahan? Apakah kita yang terlalu membatasinya, gak memberikan dia ruang gerak, ataukah ada hal-hal lain yang terjadi dalam diri dia yang membuat dia itu tuh dalam keadaan yang tidak senang ya, bad mood terus menerus, dan dia lampiaskan kemarahannya pada kita. Nah, kita tahu apa tidak tahunya sangat bergantung pada kualitas komunikasi kita dengan dia. Kalau kita dari awalnya, dari kecilnya memang sudah mempunyai komunikasi yang baik dengan anak, kecenderungannya adalah kita bisa pertahankan itu meskipun kuantitas berkurang, karena anak remaja cenderungnya memang nggak lagi banyak bicara dengan kita. Meskipun kuantitas berkurang, tapi kualitas seharusnya masih ada. Dia masih akan mau cerita dan terbuka dengan kita. Nah, kita pun juga bisa tanya-tanya, bukan sebagai detektif, tapi sebagai seorang teman. Nah, dari hal-hal itulah kita bisa memantau ya perkembangannya. Teman-temannya siapa, kita juga mau tahu. Kadang-kadang bawa mereka ke rumah, kita mau lihat dengan siapa mereka pergi. Nah, hal-hal itu seharusnya tetap dipantau oleh orang tua. Sebab sekali lagi saya ingin tekankan satu prinsip. Anak yang tahu bahwa dia dipantau akan lebih berhati-hati. Anak yang tahu dia tidak dipantau oleh orang tuanya cenderung akan lebih berani sembrono dan sembarangan.
0: Iya. Apakah ada sikap yang lain Pak Pol yang harus diambil oleh orang tua, khususnya kedua orang tua, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu?
1: Misalkan kalau kita sadari bahwa memang ini masalahnya nih masalah yang permanen. Contoh tadi dah, misalnya anak kita hamil. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena anak ini sudah hamil. Yang kita bisa lakukan adalah tetap menerima si anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencoba mengurangi dampak negatifnya. Sekali lagi, kita nggak bisa hilangkan masalah ini. Sudah terjadi. Kita mencoba mengurangi dampak negatifnya. Misalkan kita bisa bawa anak ini yang sudah hamil ke tempat yang lebih terpisah, sehingga dia bisa lepas dari lingkungannya dan gak menanggung malu. Kita bisa tetap bersama dia di sana, temani dia sampai dia misalnya melahirkan. Dan setelah melahirkan, kita juga sebelumnya ya, kita sudah rancang apa yang akan kita lakukan, yakni kita akan serahkan anak itu untuk diadopsi misalkan. Jadi dari jauh-jauh hari anak kita sudah kita persiapkan hatinya bahwa nanti anak kamu akan diadopsi. Dan ya kita masih siapkan hati. Jadi sekali lagi, kita seringkali dalam keadaan seperti itu gak bisa menghilangkan problem, tapi kita mencoba mengurangi dampak buruk dari problem itu. Nah, ini kadang-kadang yang terbaik yang orang tua bisa lakukan. Hanya itu sebetulnya.
0: Iya. Tetapi itu kan butuh kesepakatan antara suami dan istri atau orang tua dari anak itu Pak Pol. Kalau yang satu bilang gini, yang lain bilang gitu kan sulit itu.
1: Betul, jadi salah satu hal yang harus dilakukan orang tua adalah mereka perlu merapatkan barisan. Merapatkan barisan artinya orang tua perlu bersatu. Saya mau tekankan satu prinsip di sini. Kalau orang tua nggak bisa bersatu, susah sekali akan ada perubahan pada diri anak kita. Itu sangat sulit. Jadi orang tua memang harus menahan diri, apapun yang menjadi problem antara mereka, harus mereka coba selesaikan, sehingga mereka bisa bersatu. Sekali lagi saya tekankan, kalau orang tua nggak bersatu, sulit bagi mereka untuk bisa mendidik anak atau mengoreksi problem yang sedang dihadapi oleh anak itu.
0: Padahal justru pada saat-saat seperti itu, biasanya mereka saling menyalahkan, ini salah kamu ini.
1: Itu sering terjadi Pak Gunawan. Jadi seringkali yang kita dengar adalah yang satu menyangkal dan memindahkan masalah pada pasangannya. Yang satu menerima inilah memang problem anak, tapi yang satu berkata bukan itu. Ya, saya pernah bertemu dengan satu kasus seperti ini, Pak Gunawan. Begitu tebalnya penyangkalan seperti ini nih. Anak itu jelas-jelas terkena gangguan jiwa yang serius. Dalam istilah medisnya atau dalam istilah psikiatrinya adalah anak itu terkena skizofrenia. Tapi ada satu orang tua yang berkata anak saya itu gak apa-apa, anak saya hanya perlu kasih sayang. Ya memang betul si orang tua itu tuh merasa bersalah karena kurang memberikan kasih sayang sebelumnya. Nah, yang satu berkata jelas anak saya sakit memang. Tapi yang satunya berkata enggak, anak saya enggak sakit, hanya perlu kasih sayang. Nah, makanya perlu sekali kita mendapatkan barisan dan setuju, enggak lagi menyangkali faktanya.
2: Iya Pak Pol, ya idealnya sih seperti itu ya, suami istri justru karena ada masalah timbul terus mereka bersatu padu menangani anak ini begitu ya. Tapi yang sering terjadi gimana Pak Pol kalau misalnya udah ada tanda kutip pihak ketiga nih yang terlibat, misalnya ada will gitu ya atau pill gitu. Nah itu kan lebih rumit lagi, itu jadi penanganan, maksudnya jadi bagaimana gitu ya?
1: Wah, itu memang sangat-sangat kompleks jadinya. Si anak susah sekali untuk bisa mendengarkan masukan dari orang tua yang mempunyai simpanan di luar, yang berhubungan dengan orang ketiga di luar. Dia akan sulit mendengar itu. Tapi dia juga bisa-bisa sulit mendengar atau mendengarkan, maksud saya, dia bisa-bisa juga sulit mendengarkan petuah dari orang tua yang menjadi korban, yang misalnya dirugikan. Ya, maksudnya? Misalnya si suami itu ada perempuan lain di luar. Nah, si anak susah mendengarkan kata-kata papanya karena papanya ada perempuan lain di luar. Namun juga cukup sering si anak susah mendengarkan kata-kata mamanya.
2: Karena apa, Papa?
1: Karena begini, dalam keluarga kadang-kadang yang terjadi adalah meskipun si anak itu tuh gak suka dengan tindakan papanya karena berselingkuh, tapi dia sebetulnya menghargai si papa karena si papa misalnya orangnya lebih bisa mendengarkan si anak, lebih bisa berdialog dengan si anak, gak mudah marah sama si anak. Justru si anak ini nih lebih susah ngomong dengan mamanya karena mamanya misalnya dianggap susah sekali bisa mengerti dia, terlalu cepat menghakimi dia. Nah jadi akhirnya si anak gak mau mendengarkan dari kedua belah pihak, dari si papa, meskipun dia senang dengan papanya, tapi papanya sekarang ada perempuan lain, dan itu membuat dia sangat marah. Gak mau juga mendengarkan dari si mama karena dia juga gak gitu menghormati si mama dan gak pernah benar-benar dekat dengan si mama. Nah jadi itu juga sering terjadi. Makanya kalau sudah ada orang lain di luar rumah, masalah memang akan menjadi sangat kompleks karena orang tua sudah kehilangan otoritas untuk bisa mengoreksi perilaku si anak.
0: Ya Bapak, sebenarnya kalau anak mengalami masalah yang sudah lanjut seperti tadi, entah ya kecanduan obat dan atau hamil atau apapun juga, sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak itu, Bapak?
1: Saya kira kita terus gunakan satu prinsip yang kekal ya, dari dulu sampai sekarang tetap benar, yaitu kita memberikan ketegasan, tapi kita memberikan kasih. Kita menerima dirinya, tapi kita menegur perbuatannya. Kita tetap berkata bahwa engkau anakku, kami tetap menyayangimu, tapi kami tidak bisa menerima perbuatanmu. Jadi kita memang akhirnya harus bisa mengkomunikasikan keduanya, meskipun ini sangat sulit sekali. Kebanyakan kita sebagai orang tua karena terlalu terluka oleh tindakan anak kita, kita akhirnya lebih suka gak mau ada kontak dengan dia. Kita gak mau lagi dengar dari dia apapun yang terjadi pada dirinya, kita gak mau tahu lagi. Nah penolakan seperti ini juga akhirnya memutuskan komunikasi dan ya menutup peluang si anak itu kalau misalnya bertobat ya mau kembali ke rumah. Jadi penting sekali memang adanya tetap ya, kami menyayangi engkau, namun kami tidak setuju dengan perbuatanmu, dan karena kami tidak setuju, ini tindakan kami. Jadi kedua ininya, kedua tindakan ini tetap harus diberikan. Kadang-kadang kasih yang kita berikan, kadang-kadang ketegasan yang kita berikan, terus keduanya harus diberikan.
0: Tapi itu menjadi sulit, Babel, kalau anak itu meninggalkan rumah. Jadi dia memang setelah tahu masalahnya terungkap gitu, dia sengaja meninggalkan rumah itu tanpa pengetahuan orang tuanya. Sampai orang tuanya sendiri berkata karena mungkin dalam emosi dan sebagainya, ya memang sejak itu kami putus hubungan dengan anak ini. Nah itu bagaimana penyelesaiannya, Pak?
1: Saya sarankan sebetulnya jangan sampai berkata putus hubungan. Kita bisa berkata kepada si anak, kamu pilih jalan mana yang kamu mau tempuh sekarang. Kalau mau tinggal dalam rumah, nah ini yang kami harapkan dari kamu. Kalau kamu tidak bisa menuruti yang kami tetapkan bagi kamu, nah terpaksa kamu juga harus keluar dari rumah ini. Nah, jadi dengan kata lain, jangan sampai kita serta-merta memutuskan hubungan tanpa memberikan kesempatan kepada si anak untuk memilih. Nah, waktu kita memberikan kesempatan bagi dia untuk memilih, kita ini mau mengatakan kepada dia bahwa kita tetap mengasihi dia dan kita inginkan dia kembali ke rumah. Tapi dalam rumah ada aturannya dan ini yang kita akan minta dia taati. Kalau dia tidak bisa taati peraturan-peraturan ini, ya berarti memang dia harus keluar dari rumah ini.
0: Ya, yang saya maksud tadi anaknya itu tanpa berkonsultasi dengan orang tuanya dia maksud meninggalkan keluar rumah.
1: Apa yang harus dilakukan? Ada orang tua yang mengejar anaknya, mencari-cari anaknya. Nah, saya nggak bisa salahkan ini, karena saya tahu orang tua ya rasanya susah, kok anak nggak dicari. Jadi terus dicari-cari. Tapi saya mau memberikan satu masukan. Kalau sudah berkali-kali terjadi, saya kira sebaiknya jangan dicari lagi. Biarkan. Dalam pengertian, anak ini yang nanti harus pulang. Karena kalau terus dicari-cari, dibujuk-bujuki supaya pulang, pada akhirnya si anak memang gak belajar apa-apa. Ya, saya juga gak realistik ya, dan berkata, sekali dia keluar dari rumah, udah sebodohin amat, jangan dicari. Saya kira itu juga gak realistik. Orang tua ya pasti ingin mencari ya. Tapi kalau sudah berkali-kali terjadi, anak itu terus kabur lagi, lari lagi, gak pulang lagi, saya kira yang terbaik adalah diamkan. Waktu dia pulang, baru kita konfrontasi dia dengan yang tadi saya katakan. Silakan kau pulang dan kami mau engkau pulang. Tapi di rumah ini kami mengharapkan kau harus tunduk pada permintaan kami. Dan ini permintaan kami. Kalau engkau gak bisa penuhi, kalau begitu silakan kau keluar.
0: Ya, mungkin ada sikap yang lain, Pak Paul, yang harus kita tunjukkan sebagai orang tua.
1: Yang terakhir adalah ini, Pak Gunawan. Kita harus melihat ini sebagai sebuah pelayanan. Pelayanan yang kadangkala nomor satu panjang, ya, perjalanan ini panjang sekali. Dan nomor dua, pelayanan yang penuh dengan kegagalan. Yang saya maksud dengan kegagalan adalah orang tua akan mencoba 1001 macam usaha atau cara ya, namun gak berhasil. Bukankah kita sering dengar orang tua berkata, kami kerasi anak ini, gak jalan juga. Kami lembuti baik-baik sama dia, gak jalan juga. Gak tahu lagi mesti diapain deh. Nah, memang itulah jalurnya, perjalanannya. Jadi benar-benar gak ada jalan pintas dan jarang sekali bisa menemukan cara yang paling jitu. Dengan kata lain, berbagai cara, betul, dan berkali-kali gagal. Nah, saya mendapatkan istilah, anggaplah ini pelayanan, dari orang tua yang mengalami masalah seperti ini, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Orang tua ini berkata, saya kok anggap ini pelayanan. Bukankah kalau ini terjadi pada anak lain yang saya layani, saya akan bersedia menderita, berkorban, menanti, berdoa untuknya. Kenapa saya gak bersedia melakukan hal yang sama untuk anak saya? Jadi benar-benar menganggap ini pelayanan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Kenapa juga penting menganggap ini sebagai pelayanan? Sedikit banyak kalau kita berkata ini pelayanan, kita mulai memisahkan diri kita dari masalah ini atau dari anak kita. Saya kira terlalu dalam luka orang tua ya, kalau terus memikirkan anaknya seperti ini. Nah, waktu dia berkata ini pelayanan saya, sedikit banyak ya masalah ini dipisahkanlah dari dirinya sebagai pelayanannya dah, supaya hatinya tidak terlalu hancur. Sebab hati yang terlalu hancur akan menyulitkan dia efektif mendidik si anak. Nah, waktu dia pisahkan, nah mungkin dia lebih bisa lah bertahan ya, terus bertahan. Dan saya tadi ingatkan juga bahwa ini akan menuntut banyak kegagalan. Jadi jangan putus asa waktu gagal, sebab memang akan menghadapi mungkin 1001 macam kegagalan.
0: Jadi sebenarnya Pak Paul, kita sebagai orang beriman itu kan tidak pernah menganggap bahwa suatu masalah itu sudah tidak ada harapan lagi untuk jadi baik gitu, Bapak.
1: Kita akan terus berharap. Kita akan terus berharap, tapi kita tahu bahwa ada harapan yang bisa membuahkan hasil dengan cepat, ada harapan yang lama akan sekali. Makan waktu yang lama ya untuk membuahkan hasil. Dan kita harus terima itu. Salah seorang hamba Tuhan yang pernah dilanda masalah karena perilaku anak-anaknya adalah Billy Graham sendiri. Jadi kedua putranya pada masa remaja dan dewasa mudanya mengalami pergumulan, pergolakan. Dan ya Billy Graham mengakui ya dalam autobiografinya bahwa sedikit banyak itu berkaitan dengan seringnya dia pergi. Diakui itu. Nah, tapi ya puji Tuhan pada akhirnya kedua anaknya bertobat.
0: Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mengikat kita di dalam pembicaraan ini, melandasi pembicaraan ini?
1: Saya akan bacakan dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pada waktu anak-anak telah begitu bermasalah, nasi telah menjadi bubur, kita ingatlah apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita kalau kita dalam kondisi itu. Nah, itulah yang coba kita terapkan pada anak-anak kita. Jadi kita selalu kita gunakan prinsip Alkitab ini. Kalau saya dalam kondisi anak saya, apa itu yang saya akan inginkan dari orang tua saya? Nah, kita coba berikan itu. Terus kita lakukan itu.
0: Ini sabda Tuhan Yesus sendiri, Pak Paul, ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Bulan untuk perbincangan pada kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala nasi menjadi bubur. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan Telaga ya. Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM ya. Tegur Sapa Gembala Keluarga. Baik, pagi hari ini kita diajak belajar untuk sebuah tema nasi menjadi bubur ya. Dan biarlah tema-tema yang dihadirkan oleh Telaga setiap hari dapat membantu kita termotivasi, terinspirasi ya, untuk memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Amin, puji nama Tuhan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama

0: di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Segala perkara baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Segala perkara apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semuanya ya. Jadi tetap andalkan Tuhan, apapun masalahnya Tuhan tetap baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang berkali-kali selalu menolong kehidupan kita, selalu menyertai kita. Amin.

Baik, pendengar terkasih, lagu ini kami hadirkan untuk Dio ya, Dio Siregar. Shalom. Selamat pagi buat semua kru dan tim PTL yang bertugas. Oke, pujiannya sudah hadir ya Dio. Terima kasih buat kebersamaannya. Ibu Hendrina Harlensi Erin, Shalom, Praise the Lord, dan semua pendengar setia Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan berhenti berdoa. Percayalah, suatu hari nanti setiap hidup doamu akan dikabulkan Tuhan menurut waktunya yang tepat. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Om Yudi. Menyapa pendengar setia yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujiannya sudah hadir ya Om. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, selamat melayani dan tim PTL berkah dalam. Terima kasih Om. Juga Ibu Kartini Raharjo, selamat pagi. Saudaraku dan sahabatku semuanya, jangan berhenti mengucap syukur. Syukuri apa saja yang kita miliki saat ini. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya, pendengar terkasih ya, apapun keadaannya, syukuri semuanya ya. Semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Amin. Amiruddin, selamat pagi. Terima kasih buat jempol manis Anda ya. Dan juga menyapa ada Bapak Tony. Shalom, semangat selalu di dalam Tuhan Pak Tony. Sehat selalu ya Pak, apa kabar? Oke, terima kasih buat kesetiaannya Bapak Tony ya. Dan juga Bapak Waluyo Adi membagikan kalimat berkatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Setia Budi. Mbak Nina, moga pagi ini cerah ceria pelayanannya. Kok enggak Selasa kemarin Mbak Nina? Apa izin ada keperluan keluarga kah? Hari ini Selasa ya Pak ya? Atau saya yang salah? Hari ini Selasa Bapak. Sekarang benar di jadwal saya. Dan salam sejahtera buat para pendengar semua. Semoga pagi ini yang beraktivitas sambil mendengarkan Star FM sukses selalu dalam aktivitasnya. Moga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Enggak Bapak Setiap Budi saja. Kadang saya itu juga lupa hari. Kadang kemarin habis libur Kamis, Jumat, saya kira hari Senin. Untung saya ingat kalau tugas pagi ya. Kalau enggak, saya santai-santai tidak buru-buru berangkat. Sudah biasa seperti itu ya. Mungkin tidak saya sama Pak Setia Budi saja. Yang lain-lain mungkin ada siapa saja yang sudah bergabung juga pernah seperti itu ya. Ini hari apa ya? Dan itu seringkali saya tanyakan pendengar terkasih saya. Kalau sudah kerja gitu ya, udah ngebut apa mengerjakan apa yang harus saya kerjakan gitu ya. Terus dengan nyeplos saja biasanya, ini hari apa ya? Teman-teman itu sampai hafal. Kalau saya sudah menanyakan hari, itu sudah sepaneng, sudah stres tingkat dewa berarti. Pekerjaannya sudah menumpuk banget. Oke, terima kasih Bapak Setia Budi. Dan juga menyapa ada Bapak Lukas Basuki. Shalom Pak Lukas, apa kabar? Lama sekali tidak berjumpa kita ya. Biasanya sambil petik lombok, petik bayam gitu ya. Apa kabar Pak Lukas? Sehat selalu ya. Tidak semua orang yang dekat dengan kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak semua yang terasa nyaman ternyata baik untuk iman kita. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Sehat selalu ya Pak Lukas dengan istri. Juga menyapa ada Ibu Kamila. Ketika Tuhan mengujimu dengan kesulitan, Tuhan juga tidak akan memberikan Anda kekuatan untuk melewatinya. Maksudnya Tuhan juga yang akan memberikan Anda kekuatan untuk melewatinya. Jadi apapun kesulitan kita pendengar terkasih,
Tetap percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bu Ira, selamat pagi. Tuhan ada dan melihat, sudah hadir ya. Menyapa Celusi, Pak Setia Budi, Bapak Purmanam, Pak Lukas Basuki. Selamat pagi, terima kasih. Salam buat Mak Madura ya Bu Ira. Langsung terngiang gitu loh ketawanya ya. Baik Bapak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota, Mbak Nina, moga hari ini sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Segala yang terbaik Tuhan berikan serta sukses dalam beraktivitas, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Mbak Nina, menyapa Pak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, Pak Asen, Abah Wesel, Om Yudi, Bu Aci, Bu Ira, dan semuanya saja tanpa terkecuali ya. Pak Purmanam, jangan banyak-banyak ya. Semuanya saja disapa, oke? Baik. Selamat bersekutu bersama Press the Lord program lewat udara dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa kenaikan Yesus Kristus tidak ada jaminan bahwa dunia ini sedang berada di bawah otoritasnya. Dan tidak ada dasar bagi gereja untuk bermisi. Terima kasih buat kalimat berkatnya Bapak Purmanam ya. Bapak Paulus Kumala, selamat pagi Mbak Nina yang menyiarkan dan kru yang bertugas serta semua pendengar setia Radio Star FM. Kebahagiaan dan sempurna ialah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan Yesus, tapi tanpa menyakiti perasaan orang lain. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Aci yang ada di Grati. Oke, ditunggu ya. Mengapa kamu harus bersedih? Bukankah kamu tahu bahwa Tuhan adalah tempat penghiburanmu? Carilah Tuhan dalam segala kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Purin Shalom, selamat pagi. Ya maaf ya Purin, seringkali saya salah persepsi dengan apa yang diminta oleh Purin. Ya begitulah ya, baik, namanya juga manusia ya. Shalom pagi C, selamat melayani kembali di persekutuan udara Press the Lord. Menyapa pendengar terkasih, Bapak Purmanam, Bu Lita, Pak Lukas Basuki, pripun kabare Pak, sehat-sehat ye. Juga menyapa Kak Eva, Ko Julius, Ko David, Ko Yuda, semuanya saja salam. Selamat pagi. Terima kasih C, salam buat Baby dan juga Owen. Oke, sama-sama Purin, terima kasih banyak ya. Bu Yuni, shalom, selamat pagi. Kasih dari surga, baru saja sudah hadir ya Bu. Dan juga Ibu Diana di Python, shalom, selamat pagi. Menyapa yang terkasih, pendengar Press the Lord dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed serta Om Sio di Bangil. Selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena di dalam segala keadaan tangan Tuhan selalu menopang. Amin. Puji nama Tuhan. Pujiannya ditunggu ya Ibu Diana. Dan baik, kita dengarkan kembali. Pujiannya adalah oh yes, menyapa Ibu Novi ya. Selamat ulang tahun buat mamanya, dan kami hadirkan pujian ulang tahun buat mama tercinta, panjang umur, sehat selalu, kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.